Rajesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kebangkitan dan ateis. Dwight David Eisenhower, jenderal yang kemudian menjadi presiden Amerika, pernah berkata, "Seorang ateis adalah orang yang menonton pertandingan antara Notre Dame Southern Methodist dan tidak peduli siapa yang menang. Namun, bijaksanalah seorang ateis yang sampai pada kesimpulan, aku salah dan mengakuinya secara terbuka tanpa mempedulikan kecaman dari orang lain." Seperti itulah kisah seorang filsuf Inggris yang terang-terangan adalah ateis yang mengejutkan dan mengecewakan para pengikut setianya ketika pada tahun 2004 ia mengakui bahwa mungkin memang ada Allah. Putra seorang pendeta metodis, Anthony Flew, menganut ateisme pada masa mudanya dan melanjutkan jalur karir akademisnya yang mengantarkannya pada jabatan mengajar di Oxford dan Universitas Aberdeen serta Universitas Reading dari tahun 1973 hingga ia pensiun di tahun 1982. Meskipun penganut ateisme sering digolongkan menjadi dua kategori, golongan biasa dan golongan yang tidak menyenangkan, Flew pintar berdebat dan sopan. Bertahun-tahun yang lalu, saya menceritakan debat antara Gary Habermas dan Profesor Anthony Flew. Profesor Flew membuka debatnya dengan sebuah pernyataan negatif, berpegang pada fakta bahwa kebangkitan Yesus Kristus tidak mungkin karena secara natural itu tidak sesuai dan tidak mungkin. Posisi yang ia pegang adalah kebangkitan tidak mungkin terjadi karena melanggar hukum alam. Posisi keduanya adalah jangka waktu antara kematian Kristus di kayu salib dan momen kebangkitannya terlalu lama. Profesor Gary Habermas, yang dikenal paling baik sebagai pakar dalam hal kebangkitan Kristus, mendasarkan posisinya pada 12 fakta yang diketahui. 11 di antaranya kini diterima oleh hampir semua ahli, baik yang beriman maupun tidak. Fakta-fakta itu adalah, pertama, Yesus mati di tangan para serdadu Romawi. Dua, dia dikuburkan. Tiga, kematian Yesus menyebabkan murid-muridnya putus asa dan kehilangan harapan. Empat, meskipun tidak banyak yang tahu, banyak ahli yang berpendapat bahwa kuburnya ditemukan kosong hanya beberapa hari setelahnya. Lima, para murid percaya bahwa mereka bertemu dengan Kristus yang hidup tak lama sesudahnya. 6. Hidup mereka diubahkan dari ketakutan menjadi berani. 7. Pesan tentang kebangkitan adalah inti dari pengajaran murid-murid yang awal. 8. Pesan itu pertama kali dinyatakan di Yerusalem. 9. Gereja bertumbuh dan berkembang meskipun dianiaya. 10. Hari Minggu, hari terjadinya kebangkitan, menjadi hari ibadah gereja. 11. Yakobus, saudara seibu Yesus, menjadi percaya. 12. Beberapa tahun kemudian, Paulus berhadapan dengan gereja, berbalik 180 derajat, dan mengabarkan kebangkitan Yesus. Lalu apa hubungan Profesor Anthony Flew dengan hal ini? Tak lama sebelum kematiannya pada umur 87 tahun, Profesor Flew bersama Roy Fargis menulis buku yang berjudul Allah Itu Ada. Bagaimana seorang ateis paling terkenal di dunia berubah pikiran. Tentu saja para penentangnya mengatakan bahwa ia telah dimanipulasi oleh para pekabar Injil. Bagaimanapun juga, ia mati setelah mengakui bahwa Allah itu ada dan tanpa keberadaan Allah, hidup ini tidak memiliki arti yang nyata. Perumusan kredo gereja yang pertama kali berasal dari tulisan Rasul Paulus yang ditujukan kepada orang-orang Korintus, yaitu sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Saya ingat pada teman saya yang pernah menerangkan, jujur saja aku tidak bisa hidup sesuai keinginanku sambil percaya bahwa Allah itu ada.
kejujuran seperti itulah yang juga menyebabkan Anthony Flew, seorang ex-ateis, untuk mengakui bahwa Allah itu ada sebelum ia meninggal. Allah yang sama dengan yang dikenal dan diakui oleh ayahnya. Benar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
3: tebus murah,
4: hadiah menarik,
3: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian,
3: lebih hemat,
4: lebih seru,
3: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
3: Mana kampus?
5: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah, dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
6: Petra FM.
7: Petra FM, sahabat Petra masih di program Bun Pagi. Sudah pukul 7:22, sahabat Petra, dan kita sudah masuk di tanggal 21 Agustus tahun 2026. Hari Jumat, hari ini sahabat Petra, dan tentu sahabat Petra sudah menyiapkan banyak hal hari ini. Dari mulai tadi pagi hingga sampai saat ini, mungkin juga sudah ada yang sampai kantor atau tempat aktivitas Anda, tempat usaha Anda. Semoga semua baik-baik saja, sahabat Petra, untuk pagi hari ini, sehingga sahabat Petra juga bisa menikmati pagi hari pemberian Tuhan ini dengan ucapan syukur dan pujian. Tentu kami juga berharap pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan bisa terus kita bawa di dalam kehidupan kita pagi hari ini. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Ada Pak Andi, ada juga Pak Hari, ada Pak Eko Bantul, ya, terus kemudian juga ada Bu Sri Rahayu. Terima kasih untuk sahabat Petra yang bersama dengan kami dengan request lagu-lagunya. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan atau akan kami putarkan itu juga memberkati Anda pagi hari ini. Nah, sahabat Petra, bicara tentang pagi hari, tentu Anda sudah melakukan banyak hal. Tapi juga jangan lupa, sahabat Petra, kalau Anda sudah baca Alkitab, sudah berdoa, jangan lupa juga sarapan, sahabat Petra, karena tubuh kita pun juga perlu untuk sehat, nutrisinya juga perlu terjaga. Karena memang ketika kita sibuk beraktivitas, seringkali yang dilupakan itu adalah tubuh kita, gitu ya. Mungkin perasaan bisa kita rasakan, ya, pikiran juga, rasa berat juga ada, tapi kecapean fisik itu seringkali dalam kesibukan itu lupa untuk diperhatikan. Maka sahabat Petra, jangan lupa memperhatikan fisik kita juga, ya. Kalau kata teman saya, dengarkan tubuhmu, ya. Ya, kita perlu mendengar tubuh kita, ya, dengan segala aktivitas kita. Semoga kita juga bisa mendengarkan tubuh kita. Kalau harus istirahat, istirahat. Kalau harus makan, kita makan. Ya, kalau kita harus rileks, meregangkan tubuh kita, ya, kita regangkan tubuh kita, sahabat Petra. Semoga sahabat Petra hari ini diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk setiap aktivitas kita.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen yang berjudul Melangkah dengan Iman. Sahabat Petra, bekerja seringkali mengandalkan apa yang kita lihat, seperti laporan, data, peluang, atau masalah nyata yang ada di depan mata. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk melangkah dengan iman, bukan hanya dengan logika. Melangkah dengan iman bukan berarti ceroboh, tetapi artinya kita tetap percaya pada penyertaan Tuhan. Bahkan saat hasil belum kelihatan, kita berani mengerjakan tugas sulit, berani mencoba hal baru, dan tetap berharap walau keadaan tampak tidak mendukung. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat." 2 Korintus 5 ayat 7. Sahabat Petra, hari ini marilah kita mulai bekerja bukan hanya dengan apa yang mata kita lihat, tetapi juga dengan iman bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Marilah dalam hati kita berdoa, "Tuhan, ajar aku melangkah dengan iman hari ini. Meskipun ada banyak hal yang belum jelas, aku percaya Engkau menuntun jalanku." Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.

Masih di Embun Pagi sahabat Petra, dan tadi kita sudah mendengarkan inspirasi kehidupan iman juga. Semoga itu juga menjadi kekuatan untuk kita semuanya sahabat Petra, dan ketika kita juga menjalani kehidupan ini, tidak jarang sahabat Petra kita merasakan kegagalan dalam kehidupan kita, atau mungkin rasa bersalah karena sesuatu hal yang seringkali membuat kita juga tidak merasa diri kita ini berharga lagi begitu ya. Tapi sahabat Petra, ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti bisa menemukan bahwa diri kita ini sangat berharga di mata Tuhan, dan Tuhan selalu memelihara kita, menguatkan kita, membuat kita bisa berdiri tegak lagi ketika kita merasa terpuruk. Karena itu sahabat Petra, mari kita nikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kita apapun keadaannya. Ya, karena memang kegagalan, kesalahan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita masih percaya bahwa Tuhan itu menganggap kita berharga, tentu kita juga bisa berharap kebangkitan kehidupan untuk kita semuanya. Dan semoga hari ini sahabat Petra terus bisa merasakan semangat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk berjalan dengan tegap, dengan iman pengharapan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kesalahan atau kekeliruan, yaitu kegagalan, itu suatu yang wajar dalam kehidupan kita. Hanya sekarang bagaimana kita menyikapi kehidupan kita dan mengingat bagaimana Tuhan menganggap kita berharga di mata Tuhan. Ya, untuk semua sahabat Petra, semoga ini juga menjadi kekuatan untuk kita, penghiburan untuk kita di dalam kita menjalani kehidupan. Dan satu lagi sahabat Petra, ada satu kabar baik dari Mana Kampus. Hari ini ada promo belanja luar biasa murah di semua gerai Mana Kampus. Anda yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan harian yang harus dibeli, sahabat Petra juga bisa menuju ke Mana Kampus. Hari ini ada promo belanja luar biasa murah, item-item barang yang biasa dijual mendapatkan diskon yang luar biasa. Mungkin Anda mau kulaan juga ya, untuk mengisi toko atau warung Anda, Anda juga bisa pergi ke Mana Kampus terdekat di rumah Anda. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Embun Pagi kita pagi hari ini. Ada satu lagu dari Maria Sandi, Berharga Bagimu.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakailan, Pom Bensin, Magelang.

0: 105.7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Semoga setiap sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda memberikan hati Tuhan yang Anda bisa terima dan tentu menghibur, menguatkan Anda, menginspirasi Anda, dan juga memulihkan Anda. Kami akan berjumpa kembali dengan Anda besok di waktu yang sama di program Bun Pagi. Tuhan berkati kita semuanya dan kami pamit sahabat Petra. Tetap bersama dengan kami di 105.7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Sekalipun Anda dan pasangan bertemu setiap hari, mungkin berkomunikasi melalui SMS ataupun email terkadang jauh lebih efektif. Melalui bahasa tulisan, eksplorasi masalah dapat lebih dipahami. Tidurkan anak lebih awal, sehingga Anda punya waktu berdua dengan pasangan untuk bertukar pikiran. Matikan ponsel, televisi, dan alat lain yang dapat mengganggu konsentrasi pembicaraan Anda dengan pasangan. Selalu komunikasikan sesuatu dengan pasangan dapat membuat Anda lebih mesra dan terhindar dari kesalahpahaman. Selain itu, sikap saling menghormati dan bertata krama dengan pasangan harus selalu diperhatikan. Karena itu, Anda harus berupaya menciptakan suasana yang mendukung terbentuknya hubungan suami istri yang baik. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Talang Isyam, ombak besar dan ombak kecil.

0: di tengah samudra yang luas, saat air laut pasang, tanpa ombak besar bergulung-gulung dengan gemuruh suaranya yang menggelegar, seakan berlomba menyatakan keberadaan dirinya yang besar dan gagah perkasa. Sementara itu, jauh di belakang gelombang ombak besar, terdengar gemericik suara ombak kecil bersusah payah mengikuti jejak si ombak besar, tertatih-tatih mengekor di belakang hembusan ombak besar. Si ombak kecil merasa dirinya begitu kecil, lemah, tidak berdaya, dan tersisih di belakang. Sungguh terasa menyakitkan. Dengan suaranya yang lemah, kurang percaya diri, ombak kecil bertanya kepada ombak besar. Maka sayup-sayup terdengar serangkaian percakapan di antara mereka. "Hai ombak besar, aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa engkau begitu besar, begitu kuat dan gagah perkasa? Sementara, lihatlah diriku, begitu kecil, lemah dan tidak berdaya. Aku ingin seperti kamu." Ombak besar pun menjawab, "Sahabatku, kamu menganggap dirimu kecil dan tidak berdaya, sementara kamu menganggap aku begitu hebat dan luar biasa. Anggapanmu itu muncul karena kamu belum sadar dan belum mengerti jati dirimu yang sebenarnya." "Jati diri? Kalau jati diriku bukan ombak kecil, lalu apa?" timpal ombak kecil. Ombak besar meneruskan, "Memang di antara kita terasa berbeda, tetapi sebenarnya jati diri kita adalah sama. Kamu bukan ombak kecil, aku pun juga bukan ombak besar. Ombak kecil dan ombak besar adalah sifat kita yang sementara. Jati diri kita yang sejati adalah air. Bila kamu bisa menyadari bahwa kita sama-sama air, maka kamu tidak akan menderita lagi. Kamu adalah air. Setiap waktu, kamu bisa menikmati menjadi ombak besar seperti aku. Kuat, gagah, dan perkasa." Pendengar yang budiman, sebagai manusia, seringkali kita terjebak dalam kebimbangan akibat situasi sulit yang kita hadapi. Yang sesungguhnya, itu hanyalah pernak-pernik atau tahapan dalam perjalanan kehidupan. Seringkali kita memvonis sebagai suratan takdir, lalu muncullah mitos, "Aku tidak beruntung, nasibku jelek, aku orang gagal," dan lebih parah lagi, menganggap kondisi tersebut sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan. Dengan memahami bahwa jati diri kita adalah sama-sama manusia, tidak ada alasan untuk merasa kecil dan kerdil dibandingkan dengan orang lain. Karena sesungguhnya kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bukan monopoli orang-orang tertentu. Jika orang lain bisa sukses, kita pun juga bisa sukses. Kesadaran tentang jati diri bila telah ditemukan, maka di dalam diri kita akan timbul daya dorong dan semangat hidup yang penuh gairah, sedahsyat ombak besar di samudra nan luas, siap menghadapi setiap tantangan dan mengembangkan potensi terbaik demi menapai puncak tangga kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
2: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Noda di kertas putih. Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain, entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat, jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain, si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Ia pun mengambil sebatang ranting bambu dan mulai menyodok sarang lebah dengan keras. Spontan, ratusan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera dia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah itu pun mengejar dan mulai menyengat. Aduh, tolong, tolong. Ketika tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan, badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah. Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, ini hanya kertas putih biasa, tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih itu, jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.
5: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
6: Petra FM.
0: Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongson.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Cie, kunai. Menyelesaikan masalah. Suatu hari di dalam kelas sebuah sekolah, di tengah-tengah pelajaran, Pak Guru memberi sebuah pertanyaan kepada murid-muridnya. Anak-anak, jika suatu hari kita berjalan-jalan di suatu tempat, di depan kita terbentang sebuah sungai kecil. Walaupun tidak terlalu lebar, tetapi airnya sangat keruh, sehingga tidak diketahui berapa dalam sungai tersebut. Sedangkan satu-satunya jembatan yang ada untuk menyeberangi sungai tampak di kejauhan, berjarak kira-kira setengah kilometer dari tempat kita berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa yang akan kalian perbuat untuk menyeberangi sungai tersebut dengan cepat dan selamat? Pikirkan baik-baik, jangan sembarangan menjawab. Jawablah dengan memberi alasan kenapa kalian memilih jalan itu. Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas. Kita akan diskusikan setelah ini. Seisi kelas segera ramai. Masing-masing anak memberi jawaban yang beragam. Setelah beberapa saat menunggu murid-murid menjawab di kertas, Pak Guru segera mengumpulkan kertas dan mulailah acara diskusi. Ada sekelompok anak pemberani yang menjawab, kumpulkan tenaga dan keberanian, ambil ancang-ancang dan lompat ke seberang sungai. Ada yang menjawab, kami akan langsung terjun ke sungai dan berenang sampai ke seberang. Kelompok yang lain menjawab, kami akan mencari sebatang tongkat panjang untuk membantu menyeberang dengan tenaga lontaran dari tongkat tersebut. Dan ada pula yang menjawab, saya akan berlari secepatnya ke jembatan dan menyeberangi sungai. Walaupun agak lama karena jarak yang cukup jauh, tetapi lari dan menyeberang melalui jembatan adalah yang paling aman. Setelah mendengar semua jawaban anak-anak, Pak Guru berkata, bagus sekali jawaban kalian. Yang menjawab melompat ke seberang berarti kalian mempunyai semangat berani mencoba. Yang menjawab turun ke air berarti kalian mengutamakan praktek. Yang memakai tongkat berarti kalian pintar memakai unsur dari luar untuk sampai ke tujuan. Sedangkan yang berlari ke jembatan untuk menyeberang berarti kalian lebih mengutamakan keamanan.

0: kalian akan terwujud. Pesan Bapak, mulai dari sekarang dan sampai kapanpun, kalian harus rajin belajar dan berani menghadapi setiap masalah yang muncul, sehingga kalian akan kaya pengalaman dan tentunya kaya mental. Pendengar yang berbahagia, dalam kenyataan hidup, kita semua sebagai manusia selalu mempunyai masalah atau problem yang harus dihadapi. Selama kita tidak melarikan diri dari masalah dan sadar bahwa semua masalah atau rintangan itu harus diatasi melalui pola pikir dan cara-cara yang positif serta keberanian kita menghadapi semua itu, tentu hasilnya akan maksimal. Hanya dengan Sintung, action, dan sia-sia, belajar, belajar, dan action lagi, manusia baru bisa mencapai pertumbuhan mental yang sehat dan dapat merealisasikan kesuksesan seperti yang kita idam-idamkan.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
7: Spirit pagi, spirit pagi,
8: spirit pagi.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Nama Imogiri pasti kita ingat pada makam-makam raja-raja keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Selain makam-makam raja, di tempat ini juga dapat kita temui upacara yang selalu diselenggarakan di bulan Suro. Nah, upacara itu adalah upacara mengisi enceh pusaka. Nah, enceh ini dia kayak guci besar ya, bentuknya padasan, terbuat dari keramik yang kesemuanya berjumlah 4 buah, masing-masing bernama Kiai Mendung dari Ngerem Istanbul, Turki, kemudian Nyai Siem dari Thailand, kemudian nama yang lain yaitu Kiai Danumaya dari Aceh, dan yang terakhir Nyai Danumurti dari Palembang. Ya, keempat enceh atau guci ini konon dulu digunakan Sultan Agung untuk tempat berwudu. Tiap tahun pada hari Jumat atau Selasa Kliwon dalam bulan Suro, keempat enceh pusaka tersebut dikuras airnya, kemudian airnya diisi lagi sampai penuh. Nah, air yang dikuras kemudian dibagikan kepada para pengunjung yang memerlukannya. Menurut kepercayaan nih, air yang bekas kurasan dari enceh pusaka itu punya khasiat yang gede untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga buat keperluan lainnya. Meskipun enceh ini diisi air yang tanpa dimasak dalam waktu 1 tahun, enceh atau guci ini gak berlumut, unik juga ya. Nah, keempat guci yang dulu digunakan oleh Sultan Agung sebagai tempat berwudu ini kini telah beralih fungsi menjadi tempat ngalap berkah, yaitu dengan cara meminum air yang ada di

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813 9160

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno. Ada seorang marketing dari sebuah perusahaan asuransi, sebut saja namanya Helmina. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membeli produk yang dia jual, yaitu produk dari asuransi tapi yang sifatnya investasi ya. Dengan karena waktu itu dia memberikan imbal hasil yang cukup baik, sedikit di atas bunga deposito. Tapi dengan berjalannya waktu, karena satu dan lain hal, akhirnya produk itu saya lepas kembali dan saya tidak lagi berinvestasi di tempat dia. Namun menariknya, marketing ini secara rutin berkala dia selalu memberi info pada saya perkembangan tingkat bunga periode ini. Oke, saya hanya berikan acungan jempol, saya tidak komen apa-apa. Ya sudah, berjalan lagi besar berapa periode, dia akan update saya lagi terus menerus. Terkadang dia menelpon, kadang saya angkat, kadang saya tidak. Kalau saya angkat, saya juga selalu berkata saya tidak ada interest dulu saat ini. Tapi menarik sekali, anak ini selalu secara konsisten mencoba menghubungi, memberikan info. Dan yang saya salut adalah tak pernah sekalipun dia dalam tanda kutip itu meminta-minta. Karena saya mengenal ada agen marketing lain yang selalu meminta kita membeli produknya dia dengan mengatakan tolong Pak supaya saya tutup target. Hal semacam itu dia tidak pernah lakukan, ya, tidak pernah meminta-minta. Dia hanya sekedar menawarkan dan dia secara konsisten dengan apa yang dia tawarkan. Nah, walaupun berkali-kali saya tolak, tapi itu terus dia kerjakan. Dan itu juga yang membuat hari ini saya memutuskan untuk membeli kembali produk yang dia tawarkan, walaupun imbal hasilnya tetap lebih rendah daripada surat utang negara ya yang sekarang ini banyak dijual. Namun demikian saya tetap tertarik untuk membeli karena saya salut dengan konsistensi dari anak ini. Jadi teman-teman yang bekerja di sales, Anda perlu ingat bahwa no does not mean never. Jadi kalau customer Anda mengatakan tidak, itu bukan berarti akan tidak selamanya, karena sangat mungkin yang tidak itu karena tepat waktunya belum tepat. Tetapi pada saat waktu yang tepat, yang tidak itu bisa berubah menjadi ya. Itu yang pertama yang harus Anda ingat. Dan yang kedua adalah Anda perlu ingat bahwa orang membeli bukan sekedar karena produknya, tetapi justru orang membeli adalah karena siapa yang menjual. Jadi jadilah penjual yang bangga dengan produk yang Anda jual, dan jadilah penjual yang positif dengan produk yang Anda miliki ya. Dan tetaplah konsisten apa yang Anda kerjakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: 9 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Ku. Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Siapa sih yang gak tahu Malioboro? Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang.

0: Narwas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
3: flash sale,
1: tebus murah,
3: hadiah menarik,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
3: lebih seru,
1: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. 2, 3.

dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR

0: dapat BPJS Ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
0: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Love and Inspiration,
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
5: Spirit Pagi.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Petra FM.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
9: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 02-74-885-481.

0: dengan rumah studi diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Seringkali kita itu minta dispensasi, tetapi selalu ambigu. Ambigu itu artinya orang yang berjalan gak tetap. Ya bingung, sebentar mau ke kota sana atau mau ke jalan sana, sebentar, oh aku harus balik lagi, aku mau lewat jalan sini aja. Dia menjalani separuh jalan, wah aku keliru nih, balik lagi. Ya saudara, itu ambigu. Kalau mengambil keputusan juga tidak bisa mantap. Ambil keputusan juga terus menerus ambigu. Akhirnya berantakan semua, jatuh bangkrut. Jangan salahkan Tuhan. Saudara, itu sebab orang minta dispensasi, katakan saya harus membuang ambigu supaya saya menerima dispensasi. Dalam nama Yesus, terjadi segera saat ini di Griya Panembah ini, dalam nama Yesus. Amin. Yang pertama, dispensasi mujizat. Dan jangan lupa, karena kita ada pada tentang Immanuel, awal dari mujizat. Ya, itu sebab dispensasi yang pertama ada pada Lukas 1, saudara. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, saya undang kita bangkit berdiri bersama para kekasih, dan kita akan membacanya. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Saudara, di sini kita akan mengenali seorang bapak sudah tua, bersama dengan istrinya juga sudah tua, dan mereka meminta anak karena mereka tidak punya anak, tetapi mereka ambigu. Ya, itu sebab kita akan melihat siapakah dia. Dan ini bukan orang sembarangan, ini orang sangat istimewa di mata Tuhan. Ini orang menerima undian bahwa dia harus bertugas di hadirat Tuhan. Ada puluhan imam, tapi orang inilah yang kena undi, dapat undi bahwa dia harus bertugas. Dan itu luar biasa kemuliaannya. Ya, kita akan baca ayat 5 sampai 7. Dimulai dari judulnya, semua ambil suara, pemberitahuan. Ya, 1, 2, pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Jadi kelihatannya itu ada beberapa rombongan, keturunan-keturunan Harun semuanya. Nah, dia ada pada salah satu keturunan, entah keturunan nomor berapa dari imam besar Harun. Itu sebab anak turun menurun itu memang harus jadi imam pada waktu itu. Dan diundi, pertama diundi siapa nenek moyangnya? Oh, Abia. Terus kemudian ada berapa banyak keturunan Abia yang menjadi imam, diundilah, maka kedapatan Zakaria. Sedang Zakaria dituliskan orang yang hidup benar, istrinya yang bernama Elisabeth juga hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi mereka sampai lanjut usia, tidak disebutkan berapa umur, saudara, tapi perkiraan saya 80 tahun ke atas, tidak mendapat anak. Saudara, tidak punya anak. Tetapi mereka minta anak sampai umur 80 tahun. Saudara, nah ini tentang Zakaria, ini yang sebelah sini ya, itu Imam Zakaria. Ketika dia melaksanakan tugasnya karena dia dapat undian. Dia membakar di meja mezbah dupa. Katakan meja mezbah dupa. Itu ada di ruang kudus ya saudara. Nah di ruang kudus itu di sebelah kanan ada meja roti pertunjukan. Di sebelah kiri ada kaki Dian yang menyala pelita emas dari emas. Terus maju lagi beberapa langkah mendekati tabir untuk masuk ke dalam ruangan maha kudus di mana ada tabut perjanjian. Itu tertutup rapat. Hanya setahun sekali imam besar, bukan imam seperti Sakaria. Dia imam kecil, tapi imam besar setahun sekali boleh membuka tabir yang berat. Saudara, menurut perkiraan tabir itu dari lapisan kulit-kulit dan kemudian dari kain yang berenda, tabir itu yang menutupi itu beratnya 200 kilogram lebih. Jadi imam besar akan mendorong sebelah sini dan mendorong sebelah sana supaya dia bisa masuk. Itu hanya imam besar. Paling dekat dengan tabut, dengan ruangan maha kudus adalah mezbah dupa persembahan. Nah di situ dia bertugas. Dia tidak boleh masuk ke sana karena itu hanya imam besar. Dia imam kecil. Itu sebab dia berhenti di sana dan dia membakar dupa dan dia menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah Yehovah. Saudara, ketika dia sedang melakukan ritualnya, tiba-tiba muncullah malaikat Gabriel. Siapa namanya? Gabriel. Dan berkata, dan dia ketakutan. Ruangan ini cuma ada aku. Tiba-tiba ada malaikat. Malaikat bilang, jangan takut, Sakaria. Doamu dikabulkan. Istrimu akan mempunyai anak. Tetapi orang ini, siapa nama orang ini? Siapa? Sakaria. Dia minta, istrinya juga minta anak. Tetapi begitu mendengar berita bahwa dia dapat anak, saudara, dia ketakutan. Dan dia mengatakan, tetapi aku ini sudah tua dan istriku juga sudah tua. Saudara, makanya saya tulis, ada orang, mungkin banyak, mungkin ada di antara kita, minta dispensasi, tapi selalu ambigu. Saudara, dia adalah orang yang saya katakan egocentric. Selalu egocentric, selalu keakuan tertuju pada aku. Iya sih, aku juga minta sama Tuhan, tapi gimana ya, aku kalau mikir, aku umurnya sudah segini ya, istriku juga umur sudah segini. Ini orang egois, minta tapi tidak berserah dengan apa yang ada pada dia. Kalau saudara minta, saya minta, tetapi saya masih ada beban. Saya digondeli, saudara digondeli dengan beban. Ya, karena saya tidak punya modal, tidak ada pendidikan, saya tempat dagangnya ini tempat yang di gang kecil, saya tidak ada pengalaman, saya keturunan orang-orang miskin dan bodoh. Nah, itu seperti Imam Sakaria. Saudara, itu sebab walaupun dia keturunan Harun sekalipun, dia tidak akan pernah diangkat menjadi imam besar. Apa sebab? Karena dia egocentric. Dia mencampur aduk. Dia ingin dispensasi, dia ingin kelegaan, dia ingin enteng. Anak-anakku yang masih muda, kalian mempunyai doa dan permintaan yang tinggi banget. Gak apa-apa, kalau kalian punya iman, oke. Minta aja sama bapakmu yang luar biasa. Kalau bapakmu di dunia tidak bisa kasih, itulah bapak di dunia. Macam saya ini bapak di dunia. Gak bisa apa-apa terhadap anaknya. Tapi kalau engkau minta kepada bapakmu yang di sorga, semua katakan, minta kepada bapak saya yang di sorga. Saya tidak boleh ambigu, tidak boleh egocentric. Saya harus pasrah. pada kemampuan bapak saya tidak boleh diberati dengan pikiran saya. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Ayo, mana nih pencet mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Ronami. Ronami adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
7: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
8: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
7: Loh, emang sekarang gimana?
8: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
7: Jadi, beneran AI ready?
8: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
7: Lulusannya bisa jadi apa aja?
8: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
7: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
8: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
7: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027.
9: Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra FM.

0: Pengaruh Astu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikit terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.

0: @radiopetra Jogja. Marketing 0856020245567 0274885481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.9.

105,7 Petra FM Yogyakarta di Gita Prima. Selamat siang untuk sahabat Petra semuanya. Senang banget hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Ketemu di acara harian di Petra Gita Prima dari jam 1 hingga jam 2 nanti. Menemani sahabat Petra semuanya yang sedang melakukan apapun di situ. Yang lagi beristirahat, lagi terus melakukan kerjaan atau di jalan. Pokoknya dimanapun juga. Untuk tentu saja sahabat Petra semakin bisa menikmati segala sesuatunya di situ. Tentu saja bersama lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu di Gita Prima. Juga nanti saya juga akan menyampaikan sebuah info dari media sosial atau dari manapun yang bisa saya sampaikan menjadi sebuah bahan informasi buat sahabat Petra semuanya. Mudah-mudahan juga bermanfaat nanti. Yang tentu saja masih ada kesempatan untuk sahabat Petra yang seperti biasa mau request lagu-lagu Indonesia yang pernah hit, silakan ke 0856 02 02 4567. Sehat semuanya, yang kurang sehat segera sehat, yang lagi segera menyelesaikan segala yang ada di situ mudah-mudahan cepat kelar. Yang mungkin lagi ada yang mempersiapkan makan siang, lagi agak telat jam 1 lebih 7 menit. Juga selamat menikmati, semakin nikmat saja dengan lagu-lagu dari Petra, juga informasi yang nanti akan disampaikan. Lagu yang kedua dari Dewa, dan ini lagu termasuk salah satu lagu fenomenal pada zamannya.

0: Sobat Petra yang mau request silahkan ke 0856-0202-4567. Lagu-lagu Indonesia 1 jam. Dan tentu saja lagu-lagu Indonesia yang pernah hits dan terpilih dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Silahkan sekali lagi yang mau request, masih ada waktu sampai kurang lebih 1 jam ke belakang. Bukan ke belakang, 1 jam ke depan.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

Sahabat Mitra, sekarang jam 1 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Ya, belum terlambat juga untuk Sahabat Mitra yang kebetulan dari sekitar Nusa Tenggara Timur juga ikut mendoakan. Mudah-mudahan mungkin saudara, mungkin keluarga yang saat ini karena adanya bencana gempa di sana segera bisa teratasi dan sehat-sehat semuanya. Sementara Sahabat Mitra, mungkin para mahasiswa yang berasal dari sana, mudah-mudahan di sini juga tetap kuat ya, tetap memberikan support kepada saudara-saudara yang di sana dan tetap sehat di sini sehingga tidak menambah beban untuk keluarga yang di sana. Kita dukung semuanya segera bisa terselesaikan, dan dalam hal ini pihak-pihak terkait mudah-mudahan terus segera cepat untuk membantu segala kebutuhan yang ada di sana. Gitu Sahabat Petra. Dan di luar itu Sahabat Petra, masih kehidupan berjalan dengan berbeda-beda karena memang begitulah. Dan hal-hal yang sering terjadi atau ada kalanya sebuah peristiwa yang menimpa kita semuanya, ada hal-hal yang juga perlu diantisipasi. Di media saat ini Sahabat Petra, siapa yang tidak mengenal apa namanya seorang artis ya, seorang artis yang sudah berkeluarga ya dan menjadi perhatian, pusat perhatian semuanya untuk saat ini, dan yang memicu perhatian adalah berita adanya proses apa namanya adanya perceraian gitu. Sesuatu yang tentu saja tidak semua orang mengharapkan kejadian ini, tapi kenyataannya ada seorang atau keluarga artis yang harus mengalami peristiwa ini, dan tentu saja kita ambil sesuatu yang baik menjadi sesuatu, misalnya itu sesuatu yang tidak baik, tidak bisa atau tidak terjadi ke kita semuanya yang sejauh ini berjalan baik-baik aja. Dan seru sebelumnya, ya saya nggak tahu apakah banyak hal kehidupan pribadi yang kadang-kadang kita terbiasa untuk selalu merasa terlibat gitu. Saya nggak tahu apakah ini tepat atau tidak, tapi yang jelas kedudukan atau posisi posisi sebagai artis memang menjadi perhatian gitu. Siapa yang tidak kenal Sahabat Petra Ruben Onsu gitu, dengan berbagai polemiknya, dengan segala gaya panggilan hidupnya yang telah mempengaruhi pendapat dan seolah-olah entah fansnya entah yang bukan fansnya terlibat gitu. Padahal sebenarnya kita bisa memisahkan mana yang menjadi pilihan pribadi seseorang. Dan dalam kehidupannya sebagai artis gitu. Tapi itulah yang terjadi. Di kita hampir semuanya bisa terlibat dan seolah-olah menjadi bagian gitu. Yang saya angkat ini Sahabat Petra nanti adalah, ternyata ini ada sebuah peristiwa yang baru. Beberapa waktu yang lalu Sahabat Petra, ternyata ada peristiwa lain yang bisa jadikan sebuah pembelajaran. Sekali lagi, saya selalu ngomong soal pembelajaran karena hal yang penting yang kenapa kita harus belajar dari orang-orang di sekitar kita. Apalagi orang-orang mempunyai posisi tertentu sebagai artis, misalnya dia menjadi seseorang menjadi perhatian semuanya. Dan di berita terakhir Sahabat Petra, bahwa ada sebuah berita yang menjadi perhatian kita dan tentu saja ini mengagetkan juga untuk Sahabat Petra semuanya. Belum selesai dengan kasus-kasus dengan keluarganya, Mas Ruben Onsu ini ternyata beberapa waktu yang lalu baru saja berstatus sebagai tersangka Sahabat Petra ya. Tersangka dalam arti dugaan penipuan atau penggelapan investasi. Yang perlu di
ketahui kita semuanya Sobat Petra, siapapun orang termasuk artis Robin Onsu itu kalau tersangka, ya ini dugaan masih dan ini belum tentu juga berarti sudah terbukti bersalah. Terbukti bersalah ketika nanti sudah melalui sebuah persidangan. Tapi paling tidak berita ini cukup menjadi perhatian kita semuanya Sobat Petra, karena sekali lagi namanya artis akan menjadi pusat perhatian salah satunya, atau para pemimpin dengan segala gaya tingkah lakunya akan menjadi pusat perhatian. Dalam kasus ini Sobat Petra, polisi menyebut perkara bermula dari tawaran kerjasama investasi. Korban menyerahkan modal dengan kesepakatan keuntungan. Tetapi ketika waktunya tiba, keuntungan dan modal disebut belum diterima. Jadi kasus ini sebenarnya sudah penyidikan mulai April 2006 Sobat Petra, beberapa bulan yang lalu. Dan kemudian selanjutnya Ruben ini akan dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini Sobat Petra? Ya buat kita semuanya, salah satunya ya kalau kita mau berinvestasi harus jelas Sobat Petra. Ya nanti kita lanjut, kita dengarkan lagu dulu.

Sebuah lagu dari Lingua, Sahabat Petra, Bila Kau Ingat gitu. Nah, Sahabat Petra, tadi disampaikan tentang peristiwa kasus Mas Ruben Onsu ini yang lagi seru ya, dan tentu saja bukan fokus pada masalahnya yang sekarang yang bersangkutan masih status dan berstatus tersangka, Sahabat Petra. Sekali lagi, dalam hukum, tersangka dalam dugaan penipuan itu belum berarti bersalah, Sahabat Petra, karena harus melalui sidang gitu. Nah, Sahabat Petra, ada dari peristiwa ini apa yang menjadi perhatian kita semuanya ya? Ya, pembelajaran yang harus kita petik di sini, Sahabat Petra. Kalau biasanya namanya investasi itu ya kepercayaan modelnya gitu. Jadi yang sangat berpengaruh biasanya siapa yang menawarkan investasi ini. Nah, kalau seorang artis biasanya apakah kita juga langsung percaya, Sahabat Petra? Ya, ini dari kasus ini juga walaupun belum dalam sidang dan belum terbukti bersalah, Sahabat Petra, ini menjadi pembelajaran kita semuanya bahwa misalnya kita diajak, kalau yang ngajak investasi artis terkenal misalnya, apakah kita langsung percaya kalau hubungannya dengan investasi? Nah, kita dalam kasus ini biar tidak terbawa atau tidak mempunyai masalah kedepannya, memang harus lebih hati-hati dari peristiwa ini, Sahabat Petra. Bukannya tidak percaya, tapi kita harus melakukan tanya lebih detail, walaupun itu artis gitu, Sahabat Petra. Bukan hanya artis, mungkin karena biar tidak terjadi perpecahan dengan saudara pun kita tentu perlu lebih detail, karena namanya saudara itu bisa menjadi bubar kalau itu hubungannya dengan bisnis gitu. Misalnya tetangga kita juga menawarkan investasi gitu, Sahabat Petra. Nah, kita tentu saja jangan ragu untuk menanyakan legalitasnya gitu. Ya, legalitasnya sampai detail. Tetapi kalau yang kadang-kadang kalau kita yang menawarkan orang terkenal yang pengaruh kayaknya keberadaannya, kadang-kadang tiba-tiba kita berubah percaya aja gitu. Kalau dia ngajak, ada kecenderungan pasti aman gitu. Nah, ini sebuah pembelajaran buat kita, pelajarannya, Sahabat Petra. Jadi popularitas bukan jaminan keamanan investasi ya. Sambil nunggu nanti sidangnya gitu. Tapi untuk ke depan kayaknya kita harus belajar dari sini. Kemudian juga, Sahabat Petra, ketika kita ditawarkan sebuah hal yang mungkin kalau istilahnya kerennya investasi atau bisnis lah gitu, seberapa besar pun gitu, kalau hubungannya dengan keuangan tentu saja kita harus lebih hati-hati. Biasanya janji untung itu manis ya, janji untung itu manis, tapi modal kita jangan sampai ikut menghilang, Sahabat Petra. Dan kasus ini menjadikan pintu masuk membicarakan kebiasaan masyarakat ya, kebiasaan kita yang terlalu mudah kadang-kadang tertarik pada kata tanda petik untung gitu. Jadi Sahabat Petra, kalau kita atau ada orang menawarkan misalnya investasi 100 juta dan bilang nanti dapat keuntungan sekian persen, ya pertanyaan kita pertama apa? Ya tentu biasanya, tapi untungnya berapa? Atau tanya risikonya apa? Itu yang penting gitu. Tentu saja ini akan banyak menarik ketika mendengar investasi langsung menghitung berapa untung saya. Bukan kalau gagal uang saya bagaimana gitu. Biasanya gitu ya. Kemudian yang lebih penting perlu kita ingatkan, Sahabat Petra, sebelum kita kecewa kalau terjadi sesuatu, kita boleh dipercaya siapapun, entah saudara, entah teman gitu. Ya, bahkan artis. Tentu saja karena terkenal kita boleh percaya gitu. Tetapi jangan lupa uang tetap harus pakai surat. Ya, istilahnya begitu gitu. Jadi ketika kita meminjamkan misalnya contoh nyata aja kepada teman ya, atau kepada siapapun dalam jumlah yang lumayan gitu, kwitansi kita tentu
gak enak kalau minta tanda terima gitu. Karena merasa, ah masa sama teman sendiri harus pakai perjanjian gitu. Padahal sebenarnya nominalnya cukup besar. Ya, Sobat Petra. Tapi perlu diingat ini, Sobat Petra, kita perlu digugah bahwa dokumen, ketika kita minta dokumen bukan tanda tidak percaya, Sobat Petra, tapi justru dokumen melindungi kedua belah pihak. Ya. Itu, Sobat Petra, jadi ya, sering banget kita mengalami tersebut, rasa tidak enak ketika kita meminjamkan nominal. Mungkin kalau sudah ikhlas, misalnya barang berapa rupiah atau salah berapa ribu, ratus rupiah gitu, ya, ikhlas sudah nggak apa-apa, kita tidak perlu apa namanya, mungkin punya prinsip udah hilang-hilangan lah gitu, cukup membantu ya, itu sih tidak ada masalah. Tapi ketika jumlahnya hubungannya dengan sebuah bisnis, tentu saja dalam kasus ini ya kita perlu rasa atau perlu, bukan masalah tidak percaya, tapi justru diperlukan sebuah dokumen tanda terima atau mungkin perjanjian yang tentu saja untuk melindungi kedua belah pihak. Jangan sampai kita bubar persahabatan, bubar persaudaraan gara-gara bisnis yang tentu saja tujuannya baik, tapi malah membubarkan semuanya gitu. Ada sebuah kasus, Sahabat Petra, kalau misalnya kita beli gorengan 20 ribu saja, kita minta kembaliannya, ya. Kadang-kadang gitu, kita nyuruh siapa gitu, beli gorengan 50 ribu gitu, ya. Tapi kita berani minta ke pengembaliannya gitu. Mosok investasi puluhan atau ratusan juta cuman modal percaya, dan apalagi cuman chat WhatsApp, ya. Jadi tetap hati-hati, Sobat Petra, tetap berbisnis karena kita memang harus dinamis, tapi jangan lupa untuk tetap profesional.

Sobat Metro, sebuah lagu dari Dian Permana Putra, Melati di Atas Bukit. Sebuah lagu yang sudah cukup lawas ya. Dan lagu ini benar pernah hits di zamannya. Dan tentu saja untuk mengingatkan Sobat Metro semuanya bahwa masih lagu-lagu era 80-an akhir gitu sekitar, atau 90-an awal, memang menjadi lagu-lagu Indonesia yang mulai bangkit gitu. Sekarang jam 1 lebih 39 menit Sobat Beta. Dan tadi sebuah informasi tentang berita seorang artis yang dengan nama saya yakin Sobat Beta semuanya tahu, karena kasus dia atau berbagai peristiwa yang dialami oleh keluarga Ruben Onsu ini sempat menyita perhatian masyarakat luas gitu dengan berbagai masalahnya. Tapi sekarang ada kasus lain, yaitu Ruben Onsu jadi tersangka hubungannya dengan investasi. Dan tadi yang kita bahas bahwa namanya investasi buat kita semuanya, pelajarannya adalah Sobat Betra tetap hati-hati, dan semuanya bukan masalah percaya atau tidak, perlu sebuah hal tindakan yang dari awal jelas ya, tanda terima, kemudian surat perjanjian dan sejenisnya, agar tidak ada masalah di kemudian hari Sobat Petra. Dan tentu saja biasanya yang menawarkan yang repot adalah ketika ditawarkan sebuah penawaran investasi dari orang-orang terdekat yang kita kenal, kadang-kadang menolak, kita juga susah gitu. Tapi ada kalanya kita ditantang juga untuk kembali ke posisi awal, bahwa kalau kita tidak mampu, tidak ada dana, ya jangan dipaksa. Kalau punya dana ya harus jelas dari awal, minta tanda terima, walaupun itu orang kita kenal, bahkan orang terkenal Sobat Petra. Tapi yang jelas dalam kasus Ruben Onsu ini Sobat Petra, yang jelas kita jangan mengukur seseorang dari terkenalnya ya, itu penting. Atau juga karena kita kenal baik gitu dalam kasus investasi. Tetapi juga jangan mengukur kesalahannya hanya dari judul berita yang kita baca tadi. Karena sekali lagi kalau posisinya masih tersangka Sobat Petra ya, kalau masih tersangka itu artinya belum menjadi belum ada vonis dari pengadilan, jadi belum tentu bersalah. Itu yang penting. Jadi jangan buru-buru. Yang jelas nanti kita lanjut beberapa hal yang mungkin kita lupakan ketika kita berinvestasi. Dan lupanya itu bukan karena kita tidak tahu, tapi kadang-kadang karena rasa tidak enak untuk meminta tanda terima, surat perjanjian dan sebagainya. Jadi itu harus diperjelas dari awal Sobat Petra. Kita dengarkan dulu Kos Plus. Hidup ini memang berganti kadang-kadang Sobat Petra. Saya gak tahu, seperti contoh yang sekarang lagi dialami oleh Mas Ruben Onsu juga keluarganya. Beberapa waktu lalu kita selalu melihat tayangannya dengan keluarga yang seolah-olah bahagia. Tapi sekarang kayaknya lagi ada sebuah peristiwa yang bikin prihatin.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
2: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
2: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus Stikes Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
0: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

ya musim-musim atau situasi seperti sekarang ini, di sisi lain mungkin secara ekonomi kita semuanya mungkin ada yang kesulitan, ada yang ada tapi pas, tapi juga ada yang banyak tapi harus hati-hati mengeluarkannya. Ada yang nggak punya sekali gitu ya. Kondisinya kayaknya sekarang seperti itu sekarang. Dan itu sebenarnya normal, hanya biasanya sebab itulah kita mempunyai cita-cita bagaimana ketika kita mempunyai dalam hal ini finansial yang lebih baik. Ya, salah satunya memang harus berikhtiar dengan berbagai cara gitu. Bukan main sulap gitu. Tidak ngapa-ngapain tiba-tiba datang uang gitu. Dan yang jadi masalah adalah situasi sekarang banyak juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang pintar merayu ya. Misalnya dengan cara investasi. Kita kembali ke kasusnya Ruben Onsu yang saat ini masih, ya sekali lagi saya sampaikan, masih sebagai tersangka karena belum terbukti ya. Nanti mesti akan melalui proses sebagai ter, apa di persidangan sehingga ada sebuah keputusan. Tapi walaupun bagaimana ini tetap menjadi pelajaran buat kita. Jangan gampang tergiur Sobat Petra untuk melepaskan uang budget kita untuk sebuah investasi yang belum tentu baik, belum tentu tepat gitu. Dan jangan tergiur hanya karena orang terkenal, walaupun itu artis gitu. Gara-gara itu terus kita, wah ikut aja gitu. Padahal budget kita mungkin katakan tinggal 100 juta gitu. Terus diiming-imingi, wah ini yang terkenal siapapun bukan hanya artis. Tanpa ada perjanjian, tanpa harus tanda terima, langsung ikut aja karena dalam 2 bulan kembali menjadi 300 juta misalnya gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, ada beberapa parameter sahabat beta untuk kita tetap harus hati-hati ya. Sekali lagi, jangan langsung percaya siapapun yang ngajak investasi kita. Bukan masalah tidak percaya, tapi dibuktikan dengan sebuah perjanjian, sahabat Petra. Ya, lebih untuk hati-hati. Biar untuk enak kedua belah pihak gitu. Kemudian, janji manis. Ya, jadi untung, janji manis, langsung untung gitu. Jadi tetap harus hati-hati. Dan biasanya yang ditawarkan keuntungan terlalu menarik. Sesuatu yang terlalu, sahabat Petra, biasanya itu perlu kita gali lebih dalam gitu. Kemudian kita tidak memahami bisnisnya, hanya kepingin ini langsung balik. Nah, pelajari, jangan males sahabat Petra, bisnis apa gitu. Tiba-tiba hanya ditawarin yang 100 juta langsung balik 300 juta dalam waktu 3 bulan. Wah, itu keuntungan yang terlalu menarik biasanya mencurigakan ya pada umumnya gitu. Jangan juga malu bertanya soal ini kalau hubungannya dengan finansial, sahabat Petra, daripada menyesal, ya malu bertanya misalnya apa, jangan malu bertanya soal izin, kemudian kontrak, kemudian laporan keuangan, seperti itu, sahabat Petra, ada risikonya, kemudian mekanisme pengembalian modal, kemudian yang keempat, sahabat Petra, hanya mengandalkan nama besar. Nah, ini termasuk nama besar kalau bisa kita perluas ya, orang-orang terdekat kita gitu. Misalnya pengusaha, kemudian influencer, kemudian saudara, masuk di situ sahabat Petra. Karena kita memang harus tetap harus hati-hati dan jangan ego pekewuh. Nggak enakan tuh biasanya nyesel nanti. Dan juga tidak ada bukti tertulis, jangan sampai itu. Kalau uangnya besar tetapi kesepakatannya cuma tenang, saya jamin, waduh, nanti pokoknya untung ya, tanggal sekian tak kasih. Ya. Itu bukan sistem investasi sahabat Petra, kalimat tenang saya jamin, kayak orang berpacaran tuh loh, tenang, aku mencintaimu seumur hidup. Kalau cinta susah tertulis sahabat Petra, hanya dengan bukti sebuah kenyataan gitu. Jangan omdo doang gitu. Tapi kalau investasi ya harus tertulis sahabat Petra. Ya, dan karena itu sudah kita harus memasuki wilayah yang harus membuat kita ekstra hati-hati. Kalau kita melihat dari kasusnya Ruben Onsu ini sahabat Petra, kita belajar satu hal. Dalam urusan uang jangan hanya bertanya siapa yang menawarkan. Tetapi juga tanyakan juga.

uang saya masuk ke mana, risikonya apa, dan apa buktinya. Karena seperti terawang kita kumpulkan bertahun-tahun, jangan sampai hilang ya dalam beberapa menit karena kita terlalu percaya. Mudah-mudahan sahabat Petra, yang penting, yang jelas, kita juga tidak ikut-ikutan menghakimi dalam kasus ini. Kita mengambil sebuah pelajaran tanpa menyimpulkan bahwa Ruben pasti bersalah. Nunggu persidangan, gitu sahabat Petra. Ketemu lagi besok ya. Sebuah lagu yang mengajak kita untuk tidak selalu mikirkan hal yang negatif. Ada kalanya kita harus bisa menciptakan sebuah suasana yang mesra dan baik. Ketemu lagi besok di Gita Prima, sahabat Petra. Sehat selalu, bahagia selalu, dan pastikan segalanya lebih baik hari ini. Dan yang bisa bikin baik bukan siapa-siapa, sahabat Petra, kita sendiri. Sampai jumpa.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Narwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja, jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan sepenuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Hi, Karmu Lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
3: Tudag Keja Sindo Bellum.
4: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
7: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
6: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara.
6: Mana kampus?
8: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
9: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
10: Love and Inspiration.
11: Petra 105.7.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: FM.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana? Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future proof career.
2: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
4: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta.
6: Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
8: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
9: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.4

0: Pagi.
1: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
7: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.9.

0: Kini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya, di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya, ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Steven Sembilan, Salam Top, Tetap Optimis, bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0020-24567, 0274-885-481.
3: Love and Inspiration,
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
6: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
5: Loh, emang sekarang gimana?
6: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
5: Jadi, beneran AI ready?
6: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
5: Lulusannya bisa jadi apa aja?
6: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
5: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
6: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
5: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
6: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
4: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Naruas tuh diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantung persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial.
3: Flash sale.
1: Tebus murah.
3: Hadiah menarik.
1: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian.
1: Lebih hemat.
3: Lebih seru.
1: Lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Love and Inspiration Petra 105.4

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Zili Kensen, kemandirian. Dikisahkan ada seorang pria yang sedang mengalami masalah bertubi-tubi. Rumah tangganya tidak harmonis. Bersamaan dengan itu, dia pun terkena perampingan karyawan di perusahaannya, sehingga dia harus berhenti bekerja. Waktu yang senggang, dia berpikir dan mengevaluasi diri. Apa yang salah dengan hidupku? Mengapa aku gagal terus? Bagaimana caranya untuk merubah kegagalan dengan kesuksesan? Dimulailah pencarian jawaban atas pertanyaannya dengan pergi ke toko buku dan membeli buku-buku yang dianggapnya mampu memberi jawaban. Setelah beberapa buku habis dibaca, dia merasa tidak puas dan tidak pula menemukan jawabannya. Tiba-tiba timbul inspirasi di pikirannya. Kenapa aku tidak menanyakan langsung saja ke penulis buku-buku itu? Pasti akan lebih berhasil bila aku bisa mendapatkan petunjuk langsung dari si penulis. Maka ditemuilah salah satu dari penulis buku. Setelah menceritakan semua kegagalan yang dialaminya, dia berkata, "Bapak penulis, tolong ajarkan kepada saya rumus dan cara yang bisa membuat saya sukses." Si penulis pun menjawab, "Kalau Anda membaca buku saya dengan teliti dan menjalankan dengan nyata, tentu akan ditemukan cara-cara menuju sukses. Saya sudah membaca habis, bahkan hafal isi buku Anda. Tetapi tetap saja belum menemukan rumus sukses. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk bertanya langsung kepada Anda." Si penulis berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, saya akan ketemukan kamu dengan seseorang. Biar dia yang memberitahu kamu bagaimana cara meraih sukses dalam hidup ini." Dengan gembira, si pria bertanya, "Di mana orang itu bisa saya temui?" Si penulis mengajak pria itu ke sebuah kamar. Dia ada dalam kamar ini. Maka pria itu pun mengetuk pintu dan segera masuk ke dalam kamar. Namun dia heran, karena tidak ada seorang pun di dalam kamar tersebut. Yang ada hanya sebuah cermin besar. Lalu si penulis berkata, "Lihatlah ke cermin itu. Orang yang ada di cermin itu adalah sang penolong yang kamu cari untuk menunjukkan bagaimana caranya meraih sukses. Sesungguhnya hanya kamu yang bisa menolong dirimu sendiri. Tanpa kamu berani memulai dari dirimu sendiri untuk berusaha dan berjuang, maka kamu tidak akan meraih kesuksesan." Seketika itu juga, si pemuda tersadar. "Terima kasih, Pak Penulis. Saya akan segera mengambil tindakan, berusaha lebih tekun dan mengandalkan diri sendiri untuk Seksian Li Luan mempraktekkan teori yang telah saya dapat dan pelajari." Pendengar yang berbahagia, Cengkong Pusul Li Luan, sukses bukanlah sekedar teori. Sukses butuh action. Hidup adalah rangkaian aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Kalau perasaan malas, tidak disiplin, tidak berani action, bimbang, ragu-ragu, dan sifat negatif lainnya yang menguasai diri kita, tentu nasib buruklah yang akan kita dapat. Sebagai manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan dengan segenap kelebihan-kelebihannya, kita harus berani mengembangkan diri untuk berpikir, bertindak, belajar, dan berjuang. Kalau celik concern, mental kemandirian telah kita miliki, dan tidak cengeng dalam menghadapi kesulitan hidup, berani belajar dalam setiap tindakan yang kita ambil, maka pasti nasib kita akan berubah dan mampu meraih sukses yang membanggakan.
3: Petra FM.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
1: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
1: tebus murah,
3: hadiah menarik,
1: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
2: Belanja kebutuhan harian,
1: lebih hemat,
3: lebih seru,
1: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
1: Mana kampus?
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
7: Love and inspiration.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找 工作, mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya, dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat, kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput, dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam, air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah

0: melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya. Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang Sizai Mama de Jiao Xia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: barisan maju 3 langkah gerak, mundur 2 langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 寻找 工作 mencari pekerjaan. Alkisah, seorang pemuda sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Dia sudah berhasil lolos di tes-tes pendahuluan. Dan kini tiba saatnya dia harus menghadap kepada pimpinan untuk wawancara akhir. Setelah melihat hasil tes dan penampilan si pemuda, sang pemimpin bertanya, "Anak muda, apa cita-citamu?" "Cita-cita saya, suatu hari nanti bisa duduk di bangku bapak," jawab si pemuda. "Engkau tentu tahu, untuk bisa duduk di bangku ini, tentu tidak mudah. Perlu kerja keras dan waktu yang tidak sebentar. Betul kan?" Si pemuda menganggukkan kepala, tanda setuju. "Apa pekerjaan orang tuamu?" lanjutnya bertanya. "Ayah saya telah meninggal saat saya masih kecil. Ibulah yang bekerja menghidupi kami dan menyekolahkan saya. Apakah kamu tahu tanggal lahir ibumu?" Kembali dia bertanya. "Di keluarga kami tidak ada tradisi merayakan pesta ulang tahun, sehingga saya juga tidak tahu kapan ibu saya berulang tahun." "Baiklah anak muda, saya belum memutuskan kamu diterima atau tidak bekerja di sini. Tetapi ada satu permintaan saya. Saat di rumah nanti, lakukan sebuah pekerjaan kecil, yaitu cucilah kaki ibumu. Dan besok datanglah kemari lagi." Walaupun tidak mengerti maksud dan tujuan permintaan tersebut, demi permintaan yang tidak biasa itu, dia ingin mencoba melakukannya. Setelah senja tiba, si pemuda membimbing ibunya duduk dan berkata, "Ibu, ibu nampak lelah. Duduklah, Bu. Saya akan cuci kaki ibu." Sambil menatap takjub putranya, si ibu menganggukkan kepala. "Anakku, rupanya sekarang engkau telah dewasa dan mulai mengerti." Si pemuda pun mengambil ember berisi air hangat, kemudian sepasang kaki ibunda yang tampak rapuh, berkeriput dan terasa kasar di telapak tangannya itu mulai direndam sambil diusap-usap dan dipijat perlahan. Diam-diam air matanya mengalir perlahan. "Ibu, terima kasih, Bu. Berkat kaki inilah Anda bisa menjadi seperti hari ini." Mereka pun saling berpelukan dengan penuh kasih dan kelegaan. Dan keesokan harinya, sang pemimpin berkata, "Coba ceritakan bagaimana perasaanmu saat kamu mencuci kaki ibumu." "Saat mencuci kaki ibu saya mengerti dan menyadari akan kasih ibu yang rela berkorban demi anaknya. Melalui kaki ibu saya tahu bahwa saya harus bekerja dengan sungguh-sungguh demi membaktikan diri kepada ibu saya." Mendengar jawaban si pemuda, akhirnya sang pemimpin menerima dia bekerja di perusahaan itu. Karena sang pemimpin yakin, seseorang yang tahu bersyukur dan tahu membalas budi kebaikan orang tuanya, dia adalah orang yang mempunyai cinta kasih. Dan orang yang seperti itu pasti akan bekerja dengan serius dan sukses. Seperti kata pepatah mengatakan, Tian Tang, Sizai Mama de Jiaoxia. Surga ada di telapak kaki ibu. Ungkapan ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam. Memang, kasih ibu tiada tara. Saya yakin, jika kita mendapatkan restu, apalagi didukung oleh doa ibunda, tentu semua itu merupakan dukungan yang mengandung kekuatan luar biasa, yang memungkinkan apapun yang kita lakukan akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Selagi orang tua kita masih hidup, beri perhatian, layani mereka, dan cintai mereka dengan setulus hati.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses. Luar biasa.
4: Petra FM.
5: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Hai, Carmu lagi.
9: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
8: Tudag kejasindo belum.
9: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
10: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
11: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
12: Love and inspiration.
13: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Siapa sih yang nggak tahu Malioboro? Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari dua kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan Boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang.

0: Citra FM.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Tudag keja sendo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.4.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya, Handayani, mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata idola. Saudara, kata idola berasal dari bahasa Latin yakni idolum, yang artinya berhala atau hantu atau sesuatu yang disembah. Namun kata idola sekarang ini mendapatkan pengertian baru, yakni bintang pujaan. Kata idola semakin populer dengan munculnya berbagai acara pencarian bakat di televisi nasional yang rupanya memiliki penggemar tersendiri. Yang juara akan diberi gelar sang idola. Bahkan dalam promosinya, sang idola disebut idola sesungguhnya. Wah, kedengarannya hebat sekali bukan? Idola yang sesungguhnya. Padahal kalau kita mengingat arti sebenarnya, berarti ia akan menjadi berhala atau hantu. Ya, memang. Saya mengerti bahwa kata idola dalam acara pencarian bakat tersebut hanya sebuah istilah untuk sang bintang atau artis baru itu, dan tidak ada hubungannya dengan berhala atau hantu. Tapi di sini kita diingatkan betapa tidak sederhananya sebenarnya arti kata idola itu. Jika seorang artis disebut idola, maka ia berarti bagaikan menjadi berhala bagi orang lain. Setiap gerakannya akan ditiru oleh penggemarnya. Mulai dari gaya berpakaiannya, gaya rambutnya, ucapan-ucapannya. Semua dari dirinya akan menjadi sorotan dan ditiru. Bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai idola, dia ada atau tidak ada demikian penting. Sepertinya sang artislah penentu hidup matinya dalam dunia ini. Hal yang sama berlaku jika subjek artis itu diganti dengan uang, pacar, jabatan, harta kekayaan, ramalan bintang, dan lain sebagainya. Apa yang membuat kita terus-menerus memikirkannya, yang rasanya kita tidak bisa hidup tanpanya? Nah, itulah bagaikan berhala sembahan kita, bukan? Saudara, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia mempunyai idola, yakni sesuatu yang kepadanya seolah-olah hidupnya terpusat. Setiap waktu ia memikirkannya, setiap hal ia lakukan demi sang idola. Tanpanya kita seakan tak berarti. Mungkin itu adalah orang yang kita gemari atau orang yang kita cintai. Mungkin juga itu adalah uang atau suatu jabatan. Namun apapun itu, siapapun itu, jika untuknya kita menyisihkan Tuhan dari tempat terutama dan pertama dalam kehidupan kita, maka itu adalah idola kita, berhala kita. Maka berhati-hatilah terhadap sang idola. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag kejasindo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom, kasih anugerah atas kita semua. Shalom Pak Theophilus.
3: Shalom Pak Tim.
2: Ya, hari ini kita tanya jawab lagi.
3: Gitu ya.
2: Ya, karena ada topik penting yang hari-hari ini cukup mewarnai media sosial, khususnya kekristenan dengan Yudaisme.
3: Oh, ya. Ada apa tentang kekristenan dan Yudaisme?
2: Ya, begini Pak Theophilus, jadi banyak orang tuh pada mengalami kebingungan, apakah kekristenan dengan Yudaisme itu sesuatu yang sama. Nah, contohnya misalnya ada beberapa orang Kristen yang menganjurkan kamu kalau mau jadi Kristen ya bersunat.
3: Gitu ya.
2: Hindari makan B2. Kemudian kerjakan hukum Taurat itu sampai sedetil-detilnya.
3: Oh, jadi itu. Ini masalah pandangan tentang taat pada perjanjian lama.
2: Betul, gitu khususnya ya, Taurat, Pak Theophilus.
3: Khususnya Taurat, oh, ya.
2: Nah, sedangkan
3: hukum-hukum Musa.
2: Hukum-hukum Musa. Nah, sedangkan perjanjian lama itu bagi kita kan merupakan janji.
3: Iya, betul.
2: Dan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus semuanya telah digenapi, seperti itu ya, Pak Theophilus.
3: Iya, kan kita pernah dengar ya, bahwa umat yang berpegang pada perjanjian lama, yaitu kaum Yudaisme,
2: ya,
3: itu mereka atau agama Yahudi gitu ya.
2: Agama Yahudi.
3: Itu mereka itu adalah umat dalam penantian, karena isinya kan janji-janji itu, Pak.
2: Iya.
3: Nah, sementara kita ya umat yang beruntung ya, kita ini umat dalam penggenapan.
2: Iya.
3: Karena apa yang dijanjikan di PL, perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam Kristus yang iya, datang dan menjadi juru selamat buat kita iya, semua. Nah, ada juga umat dalam kebingungan, itu yang bingung-bingung.
2: Oke. Nah, jelas seperti yang Pak Theophilus sampaikan, poin penentunya adalah salib, betul ya?
3: Salib.
2: Sebelum ya, Yesus dan setelah Yesus selesai, seperti
3: betul,
2: itu.
3: Betul.
2: Nah, bagaimana sebetulnya sejarah apa namanya antara kekristenan dengan agama Yudais ini, Pak Tim?
3: Ya, memang kita harus akui Pak Tim, pada masa gereja mula-mula di Yerusalem, ya, itu kekristenan itu masih belum lepas sepenuhnya dari Yudaisme.
2: Oke.
3: Karena bahkan ya orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap bahwa ini adalah satu sekte baru.
2: Oh.
3: Begitu yang disebut jalan Tuhan gitu ya. Kristen itu kan nanti kalau setelah di Antiochia baru muncul kata Kristen. Sebelum itu disebut mereka murid-murid Kristus yang mengikut jalan Tuhan.
2: Yeah.
3: Nah, karena masih dianggap sekte, jadi mereka itu Yahudi-Yahudi tetap memelihara akan keyahudian mereka, agama Yahudi, keyakinan Yahudi tetap. Cuma bedanya mereka percaya bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang dan mereka percaya pada Yesus.
2: Yeah.
3: Demikian.
2: Tapi tetap masih mengerjakan tradisi-tradisi keagamaan.
3: Iya, karena mereka Yahudi lahir begitu dan ritual-ritualnya begitu, ya mereka jalani seperti itu.
2: Oke. Nah, bagaimana mulai nampak terpisahnya antara kekristenan dengan Yudais ini, Pak Tim?
3: Nah, itu diceritakan oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul 15.
2: Oke.
3: Okay. Wah, ini panjang tapi menarik, karena Kisah Rasul 15 ini adalah titik tolak di mana kekristenan dan Yudaisme itu betul-betul terpisah. Meskipun nanti ada proses keterpisahan itu, ada proses terus dilanjutkan dalam penjelasan rasul epistol surat dari Rasul Paulus.
2: Ya,
3: demikian.
2: Oke. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini supaya orang Kristen hari-hari ini tidak bingung, sebetulnya harus jadi Yahudi dulu baru diselamatkan jadi Kristen atau bagaimana?
3: Itu dulu. Jadi pada waktu Kisah Rasul 15 kan dimulai, coba Pak.
2: Okay.
3: Lihat ya, ayat 1 coba bacakan Pak.
2: Kisah 15 ayat pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiochia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat, Menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
3: Ya, jadi di sini penekanan sunat.
2: Ya.
3: Tapi sebetulnya yang dimaksudkan oleh orang-orang dari Yudea yang ke Antiokhia, itu mereka mengajarkan sunat itu bukan cuma sekedar ritual pemotongan kulit khatan, itu bukan. Jadi ya, sunat di sini adalah kamu harus jadi Yahudi.
2: Oke.
3: Ya. Jadi Yahudi seperti proselit dulu ya.
2: Ya.
3: Jadi seperti orang-orang asing, Goyim, yang mereka orang-orang bukan Yahudi yang kemudian mengikut agama Yahudi. Nah, itu di pintu gerbangnya adalah sunat.
2: Sunat.
3: Jadi dikatakan kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat Yahudi, kamu tidak dapat
2: diselamatkan.
3: Jadi soteriologinya dari kelompok orang-orang Yudea yang datang dari Yudea ke Antiokhia itu adalah, ya kamu percaya Yesus itu penting, harus, tapi sebelum percaya Yesus harus jadi Yahudi dulu.
2: Oke, oke.
3: Itu intinya itu.
2: Diwakili oleh ritual sunat tersebut.
3: Iya, ritual pintu gerbangnya.
2: Betul, betul.
3: Nanti kita lihat bahwa itu sebetulnya sunat juga sekaligus harus memelihara dan menjalankan akan hukum-hukum Musa.
2: Iya.
3: Ayat 2 coba Pak.
2: Ayat 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal tersebut.
3: Iya, jadi Paulus dan Barnabas yang di Antiokhia itu kan mereka sudah campur ya, campur ada bangsa-bangsa lain juga. Itu membantah pendapat itu dan ribut. Kemudian akhirnya ditetapkan ya sudah ini dibawa aja ke
2: Yerusalem
3: karena di Yerusalem waktu itu ada rasul-rasul dan para penatua di sana.
2: Ayat 3, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ.
3: Di perjalanan mereka mampir-mampir dan menceritakan pertobatan di kalangan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan itu menyukakan hati mereka bahwa Injil itu ternyata diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, tapi masalahnya kan mereka membawa misi bertanya dan ya ini bagaimana ini? Kok ada orang yang bilang harus sunat. Kalau enggak sunat enggak selamat. Harus. Nah, ini terus
2: ayat 4, setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka.
3: Iya. Kemudian ayat 5.
2: Ayat 5.
3: Ini pengulangan dari ayat 1 penegasan dari ayat 1.
2: Karena di ayat 5 ini mereka sudah sampai di rasul di Yerusalem ya. Ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa.
3: Jadi disunat itu kan tadi saya katakan itu pintu gerbang masuk, dan setelah disunat mereka harus menuruti hukum-hukum Musa.
2: Kok cocok dengan pendapat jemaat yang ada di Antiokhia tadi ya?
3: Yudea,
2: Yudea ke Antiokhia.
3: Yang dibawa diajarkan di Antiokhia.
2: Ya, ya,
3: nah,
2: satu.
3: Ini padahal golongan Farisi itu kan golongannya Rasul Paulus ya. Jadi Paulus paham banget kenapa mereka ngotot mengatakan bahwa meskipun percaya Yesus, tetapi jangan dibuang, jangan dilepaskan. Karena keselamatan itu ya kamu kalau menjalankan hukum-hukum Musa, kamu disunat dan percaya Yesus. Jadi percaya Yesus saja itu masih kurang.
2: Masih kurang.
3: Harus plus itu tadi. Jadi Yahudi. Itu.
2: Ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal tersebut, soal itu. Ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya.
3: Ya, jadi ini kesaksian Petrus bahwa dialah yang sebetulnya diutus oleh Tuhan untuk membuka pintu keselamatan pada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini cerita di kisah 10,
2: ya.
3: Yaitu keluarga seisi rumah dari Cornelius, ya. Yang mendengar Injil, kemudian langsung penuh Roh Kudus dan langsung dibaptis,
2: ya.
3: Ya. Ya. Ayat 8.
2: Ayat 8, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita.
3: Ya, itu kan tandanya kan, mereka dibaptis air saja sudah
2: menerima
3: baptisan Roh Kudus.
2: Baptisan, ya. Roh Kudus.
3: Mm-hmm. Jadi bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan,
2: ya.
3: Kan apa itu asal usul dari bangsa,
2: ya.
3: Ini ya, sama sekali nggak dibedakan.
2: Ya.
3: Kemudian
2: ayat 9, dan Ia sama sekali tidak mengadakan
3: perbedaan
2: antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman.
3: Oleh iman, ya. ini sama persis dengan Efesus 2 ayat 8, ya. Iman
2: yang
3: kasih karunia, ya. Ya.
2: Ayat 10, kalau demikian mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri.
3: Nah, di sini Rasul Petrus ini mengakui bahwa hukum Taurat, hukum Musa itu seperti sebuah kuk,
2: ya.
3: Yang dia sendiri nggak sanggup lakukan. Tanggungan yang kalau dijadikan syarat nggak bakal mampu melakukannya, menjalaninya. Ya, bukan hanya dia, nenek moyangnya juga gagal, ya. Untuk menjalani akan hukum Taurat itu. Jadi Petrus menyatakan hal itu. Nah, ini mengingatkan saya tentang bagaimana pada waktu Rasul Paulus menegur Petrus dengan keras bahwa kamu sendiri tidak hidup menurut Taurat. Itu kamu hidupnya sudah seperti bangsa lain. Nah, itu menarik untuk kita lihat, ya, perbandingannya. Di dalam, coba Pak Tim lihat Galatia 2 ayat yang ke berapa itu. Paulus bertentangan dengan Petrus, ya. Nah, ayat 14 atau mulai 13 biar tahu latar belakangnya.
2: Galatia 2:13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.
3: Ya.
2: Ayat 14, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?
3: Ini jadi Rasul Paulus di sini melihat, dan dia juga tahu kan Petrus itu sebetulnya sudah tidak hidup menurut adat istiadat,
2: ya.
3: Yahudi secara ketat. Mungkin ada juga, ya, yang sifatnya permukaan itu masih, ya, mereka, ya. Pakai cara berpakaiannya,
2: ya.
3: Kemudian hari sabatnya itu mereka masih, tapi tidak lagi menjadi sangat ketat. Ya, makanya tadi kan yang tampil kan orang-orang yang mempertanyakan orang-orang,
2: ya.
3: Farisi, ya. Kalau Petrus kan bukan Farisi, dia, ya. Hanya nelayan. Nah, itu kan Paulus menegur karena mereka mulai memisahkan, ini kami golongan Yahudi, kamu non-Yahudi, gitu, ya. Ya, dia mulai memisahkan, makan sehidangan nggak mau,
2: ya.
3: Marah Paulus, ditegur terang-terangan. Bahkan Barnabas pun juga kena tegur karena kamu, ya. Kok ikut-ikut munafik. Tadinya kamu mau kumpul-kumpul dengan orang non-Yahudi, ya, di Antiochia, itu sekarang kok kamu gak mau. Kok begitu ada datang saudara-saudara dari golongan Yakobus yang sangat,
2: ya.
3: Kental ke Yahudianya, itu mendadak mereka, ya, berubah arah,
2: ya.
3: Kemudian ikut-ikut memisahkan diri, dan ini Yahudi, ini kamu non-Yahudi. Padahal Paulus melihat kita ini diselamatkan bukan karena keyahudian,
2: ya.
3: Kita diselamatkan karena Kristus. Di dalam Kristus, nanti Paulus banyak bicara bahwa dalam Kristus itu tidak ada perbedaan Yahudi, Yunani, Barbar, Skit, itu tidak ada perbedaan, ya. Laki, perempuan juga tidak ada beda. Itu Paulus itu luar biasa itu, Pak Tim. Nah, di sini kita melihat bahwa sebetulnya pengakuan Petrus yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10 tadi, nenek moyang dan kita pun tidak mampu memikul kuk tersebut.
2: Yeah.
3: Nah, tapi kok kok di sini dia memisahkan kini Yahudi makan kumpul-kumpul Yahudi yang non Yahudi di sono gitu. Wah, Paulus marah. Ya, jadi ingat itu ya.
2: Ya padahal Petrus sendiri nampak sudah sadar ya.
3: Sudah dia dalam
2: yang 15-10
3: setelah dia ikut Yesus, ya. Dia sudah dapat pencerahan sebetulnya dia sudah kan Petrus kan dapat
2: mimpi ya.
3: Soal makanan, dia dapat penglihatan. Sembelih makan, oh itu haram semua, aku tidak pernah makan yang unclean gitu ya, yang tidak kosher itu. Tapi kemudian Tuhan berkata, makan.
2: Apa dan, yang dinyatakan
3: ya, halal oleh Tuhan, jangan kamu ya. Haramkan. Jadi akhirnya dia sadar, ini soal makanan, tapi kemudian dia ketemu dengan Cornelius. Cornelius yang tadinya terpisah dari keyahudian, akhirnya dia masuk dan Roh Kudus turun atas keluarga Cornelius dan dia tahu bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sudah tahu Petrus, tapi dia perlu teguran itu karena kalau tidak ditegur itu kadang-kadang kita ini masih ada kemunafikan.
2: Iya, <laughs> <laughs> <laughs>
3: masih sisa kemunafikan itu masih ada begitu. Nah, ini kan tim saya ingin mempertegas ya. Nah, di dalam surat Galatia itu Rasul Paulus terbuka sekali membedah tentang kalau kamu masih mengharapkan keselamatan melalui sunat dan melalui hukum Taurat, kamu sesungguhnya justru lepas dari Tuhan Yesus.
2: Ya.
3: Nah, itu ada di Galatia 5. Coba kita lihat. Dulu kita pernah ya membahas ini.
2: Pernah.
3: Tapi ini kita ulang, penting sekali ya. Okay. Mulai ayat 1 sampai ayat 4.
2: Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Ya. 81 tahun.
3: Ya, Indonesia merdeka 81 tahun.
2: Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
3: Apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan?
2: Ya. Ayat 2. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.
3: Ini kita jangan sampai keliru menafsirkan. Yeah. Paulus berkata, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Nah, di sini menyunatkan itu dalam pengertian seperti tadi. Tidak disunat, tidak selamat.
2: Yeah.
3: Nah, kalau pengertiannya seperti itu, ya udah, kamu pilih sunat, pilih Yahudi, kamu lepas dari Kristus.
2: Wow.
3: Nah, itu nanti dijelaskan ya. Dijelaskan Kristus itu sudah tidak ada gunanya. Kemudian ayat 3 coba.
2: Ayat 3, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya dalam konteks keselamatan ya tadi ya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat.
3: Jadi menyunatkan diri seperti tadi kita katakan bahwa itu pintu gerbang masuk jadi Yahudi dan itu syarat keselamatan. Maka kalau itu dijadikan syarat keselamatan, ya sudah, kamu pakai jalur hukum Taurat yang sudah terbukti nenek moyangmu gagal,
2: Petrus juga gagal,
3: Paulus
2: semua
3: gagal,
2: orang Ibrani juga gagal,
3: orang-orang Farisi yang jujur juga tahu bahwa nggak mungkin bisa memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat.
2: Yeah.
3: Kemudian ini tegas nih ayat 4 ini.
2: Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia.
3: Ayo, pilih mana? Pilih hidup dalam kasih karunia, dalam Kristus, dalam penebusan. Jadi keselamatan kita itu bukan karena aku melakukan agama, apa peraturan agama ini, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan masalah dosaku. Itu beda. Nah, kamu hidup di luar kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, jadi ini agak sensitif ini Pak Tim. Kalau ada orang Kristen yang ngajarkan, kamu kalau makan itu haram, berdosa. Kalau dosa kan masuk neraka. Itu ini lepas dari Kristus. Kalau mengharapkan Taurat itu kan lakukan ini, tidak melakukan dosa. Dosa maut.
2: Hukuman.
3: Upah dosa maut kan.
2: Dan tidak cuma perkara makanan ya Pak.
3: Bukan apa
2: saja. Taurat ini
3: luas sekali
2: dan mencakup isi hati manusia. Kalau keliru pun ya melanggar.
3: Melanggar. Itu yang dikatakan Paulus.
2: Memang tidak ada seorang pun yang sanggup kecuali Kristus ya.
3: Betul. Nah, sekarang kembali ke ini apa kisah para rasul 15 setelah soko guru gereja pada gereja mula-mula yaitu Petrus bicara, kemudian kita lompat saja ayat 11 dulu ya. Ini ini ada kata kasih karunia.
2: Kisah 15 ayat 11, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.
3: Kita orang Yahudi hanya karena iman kepada kasih karunia ini Efesus 2 ayat 8 persis jiplak-plak persis ya dengan Efesus 2 ayat 8 ya ayat 11 ini, kisah 15-11 ini. Kemudian mereka juga, jadi sudah tidak ada bedanya. Kalau mereka percaya pada kasih karunia dalam Yesus Kristus, selamat juga. Kita orang Yahudi mau memelihara sabat, mau tidak makan ini, tidak makan itu, mau sunat, mau tidak sunat, itu Yahudi juga hanya karena itu. Paham ya?
2: Lanjut ya Pak Theophilus.
3: 13 ya, mulai 13.
2: Ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus.
3: Ini juga soko guru.
2: Ya. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. 14. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. 15. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. 16. Kemudian kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuh hanya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini.
3: Ya, jadi akhirnya soko guru gereja Yerusalem yang paling ortodoks dalam dalam keyahudian menyatakan bahwa sebetulnya akan ada satu umat yang menjadi milik Allah, yaitu mereka segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan itu akan
2: disebut jadi milik Tuhan. Milik Tuhan.
3: Nah, dia ambil dari ayat ini ya, ayat yang dalam Amos ini menarik sekali, yaitu bahwa pondok Daud itulah yang akan dipulihkan. Bedanya pondok Daud dengan tabernakel atau kemah pertemuan. Itu bedanya itu kalau pondok Daud itu enggak ada kolam pembasuan, apa itu bejana pembasuan, tidak ada korban bakaran, tidak, bahkan tidak ada kakidian, tujuh lampu, kemudian ada roti sajian dengan tumpukan roti-roti itu, tidak ada juga ini apa ukupan,
2: mesbah ukupan.
3: Pokoknya yang tetek bengek yang ada itu tuh tidak diceritakan karena adanya cuma tabut oleh Musa, oleh Daud tabut itu diangkut kemudian ditaruh di pondok Daud, kemah yang didirikan oleh Daud dan ditaruh di situ. Nah, tabut ini kan bicara tentang tahta Allah, tentang hadirat Allah. Jadi itu yang akan dipulihkan oleh Tuhan dan disitir oleh Yakobus bahwa itu dipulihkannya ini perjanjian baru ini. Yaitu seluruh umat itu sudah tidak usah tetek bengek, bisa langsung ketemu, nggak usah jadi Yahudi langsung ketemu. Kira-kira begitu yang mau dijelaskan
2: oleh
3: dan
2: Yakobus.
3: Segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan disebut milikku, kata Tuhan. Nah, disinilah sebetulnya awal dari perpisahan antara gereja, eklesia atau umat perjanjian baru yang terdiri dari tidak peduli bangsa apapun, Yahudi juga ada di situ, dengan keyahudian atau yang tadi disebut dengan Yudais. Jadi Yudais dengan Kristen itu sebetulnya terpisahnya itu di kisah para rasul 15. Gitu Pak Tim.
2: Jadi betul bahwa akhirnya orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan memang tidak perlu apa namanya menambahkan keyahudian untuk diselamatkan.
3: Okay. Baik itu sunat maupun syariah di dalam agama Yahudi.
2: Ya, puji Tuhan, kiranya ini bisa menolong kita semua untuk memahami bahwa di dalam Kristus Yesus kita betul-betul dimerdekakan tadi.
3: Amin.
2: Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lain kesempatan. Shalom.
3: Shalom.
1: Demikian tadi sahabat Petra, program Suara Gembala yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Theophilus Hendra. Semoga kita diberkati dengan firman yang sudah disampaikan tadi. Baik sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
3: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial.
7: Flash sale.
6: Tebus murah.
7: Hadiah menarik.
6: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
7: Belanja kebutuhan harian.
6: Lebih hemat.
7: Lebih seru.
6: Lebih untung.
5: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
8: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
9: Mana kampus?
10: Hematnya juara.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Petra FM.

0: FM。
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Mazmur pasal 1. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Renungan hari ini berjudul, Jangan Sentuh. Banyak remaja dan orang dewasa awalnya tidak kenal apa itu narkoba, judi, dan seks bebas. Namun kemudian terjerat sedemikian dalam pada perilaku yang tidak patut itu. Mereka sulit sekali lepas dari teman-teman dan kecanduannya untuk kembali hidup bebas. Pemazmur menjelaskan bahwa orang mudah tertarik lalu terpengaruh. Awalnya hanya terpengaruh ajakan untuk berdosa. Ketika sudah diyakinkan, mereka lalu mengambil sikap dan berpikir sesuai dengan jalan menuju kejahatan tersebut. Selanjutnya, mereka bahkan ikut dalam komplotan pendosa itu dan mencemooh orang-orang benar yang tidak ikut dalam kelompok mereka. Namun, pemazmur langsung memberikan solusinya. Yang berbahagia itu, selain mereka yang tidak ikut dalam komplotan pencemooh, tetapi juga suka dengan firman Tuhan. Mereka merenungkan firman itu siang dan malam. Hidup mereka disegarkan dan menghasilkan buah-buah segar yang dapat dinikmati orang banyak. Sebagai orang percaya kita perlu waspada. Ada begitu banyak godaan untuk berdosa saat ini. Janganlah kita mulai tertarik, apalagi lalu menyentuh dan mulai mencobanya. Mereka yang berbuat demikian pasti berujung pada kebinasaan. Kita harus membaca dan hidup menurut firman Tuhan, lalu merenungkannya setiap hari dan melaksanakan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan kata lain, janganlah tertarik dan mencoba melakukan sesuatu yang jahat karena terpengaruh teman. Jangan kita mencoba menyentuh sesuatu yang jahat. Sebaliknya, renungkanlah firman-Nya setiap saat.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa

Saudara-saudara kekasih Tuhan, shalom. Kabar baik menyertai kita semua. Malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan doa syukur kita, oleh karena berkat dan kemurahannya, kita telah diberkati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Julius Setiawan, akan memimpin doa malam pada saat ini. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu membimbing kami semua dalam perjalanan kehidupan kami di hari ini. Tuhan, kami juga menyadari banyak keterbatasan melalui sikap dan perilaku kami, bahkan melahirkan dosa-dosa yang kami lakukan. Kami mohon pengampunan-Mu, kiranya Engkau mengampuni kami dan membaharui hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa mensyukuri setiap anugerah pemberian Tuhan melalui pekerjaan yang kami lakukan hari ini, terlebih hari-hari yang lalu, dan berkat-Mu itu sudah kami terima dengan begitu besar dan banyak. Dan kini kami juga terus mohon kelangsungan berkat-Mu bagi setiap karya kerja kami. Kiranya Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Mereka yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Tuhan akan memberkati sehingga mereka semua dapat berproses dalam proses pengenalan tentang kehidupan melalui studi yang mereka tempuh. Biarlah Engkau pakai semuanya itu menjadi bekal bagi mereka untuk meraih masa depan yang baik. Juga kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh, sebagaimana saat ini kami mengingat Ibu Gati Wusono dalam proses pemulihan dan juga kemoterapi yang saat ini dijalankan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ambar Kusumastuti, biarlah Tuhan oleh karena kemurahan-Mu dalam proses pemulihannya, boleh berkati sehingga membuahkan hasil yang baik. Begitupun kami juga mengingat saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit dalam masa pemulihan dan juga masih menanti-nantikan jawaban doa untuk segera sembuh. Biarlah oleh karena perkenanan-Mu Engkau menyembuhkan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini menantikan pasangan hidup. Kiranya Tuhan akan memberi tepat di waktu Tuhan yang indah. Begitupun mereka yang merindukan pekerjaan, biarlah oleh karena kemurahan-Mu Engkau memberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan basic kemampuan dan juga apa yang mereka inginkan. Tetapi kami percaya Engkau mampu memberi lebih daripada yang kami harapkan. Maka dengarkanlah seruan doa anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan untuk para orang tua kami, mereka yang memasuki usia lanjut, biarlah oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan mereka berkat kekuatan dan kebijaksanaan di masa tuanya. Engkau senantiasa mengaruniakan kekuatan untuk dapat mendampingi anak-anak dan juga cucu-cucu mereka, sehingga mereka di tengah kehidupan boleh menghadirkan keteladanan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, menyerahkan pergumulan bangsa kami juga ke dalam tangan kuasa Tuhan. 81 tahun telah kami nikmati kemerdekaan yang begitu indah, dan kini kami terus bergumul dengan berbagai keberadaannya. Masih ada persoalan, masih ada pergumulan, terlebih kiranya Engkau menganugerahkan kepada para pemimpin bangsa kami, berkat kekuatan dan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa kami dengan baik. Begitu pula kami juga berserah untuk saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sedang menderita karena musibah bencana alam, secara khusus yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, saudara-saudara kami di Sumatera yang juga belum mendapatkan penyelesaian dari persoalan pasca banjir, juga saat ini keberadaan tanah Kalimantan yang juga dilanda kebakaran hutan dan juga di tempat-tempat lainnya.
Biarlah oleh karena kemurahan-Mu Engkau segera memberkati dan juga memberikan yang terbaik untuk kondisi bangsa kami. Hiburkanlah hati yang berduka dan juga kuatkanlah mereka yang lemah sehingga mereka dapat

lebih mewartakan kabar baik bagi seluruh dunia. Begitupun melalui sarana radio Petra yang kau pakai untuk mengumandangkan kabar sukacita, kiranya engkau juga memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah seru doa dan pengharapan kami. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Putra Allah yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah doa malam telah kita panjatkan kepada Tuhan. Biarlah oleh karena kemurahan Tuhan, seruan kita didengar olehnya. Saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
6: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Shalom. Kabar baik menyertai kita semuanya. Kembali renungan embun pagi hadir menyapa di ruang dengar Anda pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Julius Tiawan dari GKJ Dayu. Sahabat Petra, kita akan menghayati hari ini dengan mendasarkannya pada firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, oleh karena cinta kasih dan rahmat yang kau anugerahkan. Pagi hari ini kau bangunkan kami, dan kau perkenankan kami untuk menghadap kehadiratmu. Kini kami menyiapkan hati dan diri kami untuk disapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah oleh firman-Mu kami boleh dibaharui, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan, sehingga firman-Mu ini sungguh menuntun langkah-langkah kami menyerupai kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, kini kita akan bersama memperhatikan sabda Tuhan dari surat 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18. Demikian pendapat Paulus tentang dirinya. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus, kami sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami dapat mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema renungan kita pagi hari ini, sahabat Petra, bertemakan menghormati batas. Sobat Petra, pernahkah kita memperhatikan garis-garis yang ada
di jalan, garis marka di tengah jalan itu ketika kita berkendara, ya, garis itu sederhana. Kadang hanya berupa garis putih yang membatasi satu jalur dengan jalur lain. Tetapi sebetulnya garis itu mempunyai fungsi yang sangat penting, saudara. Garis itu hendak menunjukkan bahwa di sini ini loh jalur kita dan di jalur orang lain. Dan bayangkan saja, saudara, kalau semua orang berkata, saya bebas, saya mau berjalan di mana saja terserah saya. Tidak ada yang mau mengikuti jalur, tidak ada yang mau memberi ruang. Semua ingin mengambil jalan yang dianggap paling nyaman bagi dirinya sendiri. Pasti jalan yang seharusnya membawa orang sampai ke tujuan justru akan menjadi tempat yang sangat membahayakan di situ. Karena itu, saudara, batas itu bukan selalu sesuatu yang menghalangi kebebasan. Kadang batas di marka itu kan tidak selalu ada grunjal-grunjali, kan enggak selalu. Batas itu justru seringkali menjaga kebebasan agar tidak berubah menjadi kekacauan. Menjaga kebebasan kita agar tidak berubah jadi kacau. Nah, sahabat Petra, tahun ini bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Memang kemerdekaan itu memberi kita kebebasan. Ruang untuk hidup, ruang untuk bekerja, ruang untuk berbicara, ruang untuk berkarya, dan menentukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kemerdekaan itu tidak semata-mata lalu kita boleh melakukan segala sesuka hati. Dengan kata lain, saudara, kemerdekaan itu ya bukan berarti lalu bebas sesuka kita, kan enggak? Kemerdekaan itu membutuhkan kemampuan juga untuk menghormati batas. Terlebih di tengah keberagaman arus kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Petra, perbedaan itu adalah kenyataan yang tidak mungkin kita hilangkan. Jalur kita di sini, jalur mereka di sana, itu pasti. Karena itu yang kita perlukan bukan memaksa semua orang menjadi satu jalur dengan kita, kan tidak. Tetapi kita diajak untuk belajar hidup bersama dengan saling menghormati batas. Sahabat Petra, Rasul Paulus juga pernah punya pengalaman yang sangat baik ketika harus mengelola perihal batas-batas pelayanan. Dalam bacaan kita tadi, kita melihat Rasul Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Mereka melihat keberhasilan orang lain lalu kemudian menjadikannya sebagai ukuran untuk menilai mereka. Nah, di sana Rasul Paulus justru mengambil sikap yang berbeda. Kita melihatnya di ayat 13, coba kalau kita perhatikan. Sebaliknya, kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Perhatikan, saudara, kalimat batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah ini. Di sini Rasul Paulus menyadari bahwa dalam pelayanan itu ada batas-batas yang Tuhan tetapkan. Ada bagian yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada wilayah yang harus kita kerjakan. Dan Rasul Paulus tidak merasa perlu masuk ke wilayah orang lain hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat. Rasul Paulus tidak demikian. Bagi Rasul Paulus yang penting bukan seberapa luas wilayah yang ia kuasai, tetapi seberapa setia ia menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepadanya di batasnya, di jalurnya. Dan saya kira disinilah kita menemukan satu pelajaran yang sangat penting, sahabat Petra. Mengetahui batas
bukan berarti kita berhenti bertumbuh. Mengetahui batas, menjaga batas, bukan berarti kita tidak tahu apa yang menjadi bagian kita dan bukan menjadi bagian kita. Ini penting, karena kadang-kadang kita kehilangan tenaga, bukan karena terlalu banyak melakukan bagian kita, tetapi karena kita terlalu banyak melihat dan mengurusi bagian-bagian orang lain. Batas-batas yang harusnya dikerjakan oleh orang lain, yang harusnya mereka melakukan di sana, kita malah kemudian mencoba-coba. Padahal setiap orang memiliki jalur yang berbeda-beda tadi. Nah, seperti garis di jalan tadi, saudara. Kendaraan yang berada di jalur kanan tidak perlu iri kepada kendaraan yang ada di jalur kiri. Yang penting, masing-masing berjalan bersama dengan benar menuju tujuannya masing-masing, kan gitu. Dan semangat seperti inilah juga yang menurut saya sangat penting bagi kita untuk merawat kehidupan bangsa yang beraneka ragam itu. Indonesia itu kan bangsa yang besar dengan keberagaman yang begitu luar biasa. Kita hidup bersama dengan berbagai suku, budaya, bahasa, latar belakang, dan juga berbagai cara pandang, jalur pikiran masing-masing. Dan perbedaan itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Justru perbedaan ini adalah bagian dari wajah Indonesia, kenyataan kan? Tetapi saudara, hidup dalam keberagaman itu membutuhkan satu sikap yang sangat penting di sini, yaitu menghargai batas. Kita boleh memang memiliki keyakinan dengan apa yang kita yakini, tetapi kita juga perlu menghormati orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kita boleh mempunyai pendapat, tetapi kita juga perlu memberi ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya juga. Jangan sak benerik dewe, gitu kan? Kita boleh saja memperjuangkan kepentingan kita, tetapi kita tidak boleh merampas kepentingan bersama. Kita boleh saja menggunakan kebebasan kita, tetapi kebebasan itu tidak boleh menjadi alasan untuk melukai, merendahkan, atau mengganggu kehidupan sesama. Dan disinilah saudara, menghargai batas menjadi bagian dari kedewasaan diri kita ketika kita bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar menghargai batas-batas itu di tengah kehidupan bersama. Sahabat Petra, batas bukan hanya tentang apa yang tidak boleh kita lakukan dan boleh kita lakukan. Batas juga mengajarkan kita bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan benar. Ketika kita tahu batas, kita belajar untuk tidak memaksa kehendak. Ketika kita tahu batas, kita belajar bahwa pendapat kita tidak selalu harus menjadi keputusan bersama. Ketika kita tahu batas, kita belajar bahwa orang lain juga punya ruang, punya hak, punya martabat yang harus dihormati. Dan di sini sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan keluarga misalnya, kita tahu batas, kita harus tahu batas antara mendidik dan mengendalikan. Itu beda, saudara. Sebagai orang tua, tentu kita ingin anak-anak kita bertumbuh dengan baik. Kita ingin melindungi mereka, memberikan nasihat dan mengarahkan mereka. Tapi sebetulnya ada waktunya bagi kita untuk memberikan mereka ruang untuk belajar. Belajar bertanggung jawab, belajar mengambil keputusan. Dan itulah salah satu bentuk memberi batas. Mendidik dan mengendalikan itu beda. Juga di dalam persahabatan,
dengan sesama kita, dengan saudara kita. Ada batas loh saudara, antara peduli dan mencampuri. Seringkali ya tipis-tipis ya. Antara jani peduli apa ikut campur. Kita boleh hadir ketika sahabat membutuhkan. Kita boleh memberikan nasihat. Tetapi kita juga harus mengatur seluruh yang kita berikan itu. Supaya tidak menjadi sebuah tindakan yang ikut campur. Juga di tempat kerja, saudara, ada batas antara bekerja sama dan mengambil alih. Kerja sama dan mengambil alih itu beda. Kita perlu memang saling membantu, tetapi kita juga perlu menghargai tanggung jawab yang dipercayakan kepada orang lain. Bahkan dalam berbicara pun kan juga ada batasnya. Kita memang mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi bukan berarti setiap perkataan juga harus disampaikan tanpa memperhatikan, memikirkan perasaan mereka, martabat mereka juga. Sebab saudara, kebebasan itu, terlebih kebebasan berbicara itu, tidak pernah berarti kebebasan untuk menyakiti. Bebas berbicara bukan berarti bebas menyakiti, kan? Nah, sahabat Petra, mungkin pada akhirnya menghormati batas adalah tentang belajar menempatkan diri. Tahu kapan harus maju, tahu kapan harus berhenti. Tahu kapan harus berbicara, tahu kapan harus mendengar. Tahu kapan harus membantu, tahu kapan harus memberi ruang. Tahu mana yang menjadi tanggung jawab kita, dan mana yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Itu namanya tahu batas. Sebab kita hidup dipanggil bukan untuk menguasai semua ruang. Kita dipanggil untuk setia pada ruang yang Tuhan percayakan pada kita. Kiranya di tengah sukacita memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, kita semakin menjadi pribadi yang dewasa dalam menggunakan kebebasan kita. Karena ketika kita menghormati kebebasan dan tahu batas, kita bukan sedang menjauh dari sesama. Kita sedang memberi ruang agar kita semua dapat hidup bersama dalam kedamaian. Amin. Mari sahabat Petra, kita berdoa, mensyukuri firman Tuhan, dan juga menyerahkan perjalanan kita hari ini ke dalam tangan pengasihannya. Kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan Allah, karena di waktu ini Engkau memperkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Kau tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan dan tidak perlu kami lakukan ketika kami harus menjaga batas dalam kehidupan bersama. Tuhan, kini kami menyerahkan untuk perjalanan kami hari ini, untuk setiap karya yang kami lakukan hari ini, untuk setiap upaya yang kami kerjakan. Biarlah Engkau berkati sehingga semuanya boleh memberikan hasil yang baik untuk kami semua. Juga perjalanan anak-anak kami yang sekolah, mereka juga yang bekerja, juga Tuhan akan senantiasa menolong. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah renungan embun pagi telah kita dengarkan bersama-sama, bersama dengan saya,
Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

0: Marwastu diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu. Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Petra, streaming

bisa menikmati Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa ada banyak hal yang Tuhan sediakan, Tuhan ingin curahkan bagi kami dalam waktu seperti ini, di saat kami dekat dengan Tuhan, di saat kami begitu

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Petra. Streaming.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

Sahabat saya Mas Amos dan sahabat saya Mas Ferry mau memuliakan nama Tuhan dengan keahlian mereka masing-masing.

kalau seluruh dunia ini berteriak dan berseru, maka mereka semua akan sepakat berkata, tunjukkan kepada kami Bapa itu. Dan jawaban ini hanya bisa terjadi apabila gereja Tuhan menjawabnya.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Kesabaran Tuhan. Tuhan sabar agar semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Firman Tuhan dari kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9.
1: Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengkehendaki

0: supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
1: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, reaksi Tuhan yang lambat terhadap dosa tampaknya sering membingungkan orang percaya. Ayat bacaan hari ini menjelaskan alasannya. Tuhan sabar agar semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Ayat 9. Yunus melarikan diri dari tugasnya berkhotbah di Niniwe karena ia sudah menduga bahwa jika penduduk kota itu bertobat, Tuhannya yang berbelas kasih akan melunak dan tidak jadi menghancurkan kota musuh Israel itu. Dan seperti itulah memang yang terjadi. Alih-alih bergembira atas keberhasilan Tuhan, nabi itu malah bersungut-sungut karena Tuhan memperlakukan orang Niniwe dengan kasih karunia dan kemurahan. Yunus pasal 4 ayat 1 dan 2. Yunus marah pada Tuhan meski faktanya ia sendiri juga mendapat berkat. Orang percaya pada umumnya punya banyak alasan untuk bersyukur bahwa Tuhan tidak seperti manusia lambat untuk marah. Mazmur 145 ayat 8. Ketika kita keras kepala dan tidak mau bertobat, Dia dengan sabar menunggu kita meresponi keinsafan akan dosa. Disiplin itu menyakitkan bagi yang didisiplin maupun yang mendisiplin. Tuhan lebih suka kita menyadari kesalahan pilihan-pilihan kita, berhenti berpikir bahwa kita bisa berbuat dosa tanpa menanggung akibatnya, dan kembali ke jalannya yang benar. Saudara pendengar, Tuhan sangat menghargai pertobatan dan kerinduan memiliki persekutuan dengannya. Jangan tunggu sampai kita didisiplin. Sebaliknya, lakukanlah yang benar dan arahkan hati Anda kembali pada Tuhan.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus?
11: Mana Kampus?
5: Hematnya juara.
11: Mana Kampus?
12: Petra. Streaming.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Eh, Besti. Masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
6: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
5: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
6: Emang bisa?
5: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
6: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
5: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
6: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
5: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
6: Oke, fix, aku gas.
5: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
7: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
8: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Masih semangat semuanya. Bisa dengan suaranya teriakannya semua. Woo! Let's rock and roll for Jesus. Woo! Bisa lihat tepuk tangannya semua. Seluruh gedung ini.

0: Arwah Store diskon hingga 70%. Sedang mencari Alkitab, kantong persembahan, buku rohani, salib, lilin, rosario, souvenir rohani, hadiah, atau berbagai perlengkapan Kristiani dengan harga terbaik? Inilah saatnya. Narwastu Toko Kristiani mengadakan cuci gudang dengan diskon hingga 70% untuk ratusan produk pilihan. Kesempatan ini sangat cocok untuk kebutuhan pribadi, gereja, komunitas, maupun sebagai hadiah bagi keluarga dan sahabat. Stok terbatas. Produk dengan harga spesial bisa habis kapan saja. Jadi jangan sampai kehabisan. Ajak keluarga, teman, dan rekan pelayanan Anda untuk berbelanja sekarang juga. Nikmati promo terbaik hanya selama persediaan masih ada. Narwastu Toko Kristiani. Lengkap, hemat, dan menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rohani Anda. Yuk datang hari ini juga. Belanja lebih hemat dengan diskon hingga 70% hanya di Narwastu Toko Kristiani. Datang langsung ke Toko Narwastu, Jalan Beyo nomor 30, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
1: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
5: Petra, streaming radio.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kita berjumpa kembali sahabat Petra di program Moon Pagi, program yang akan menemani sahabat Petra di awal aktivitas sahabat Petra semuanya. Pagi ini kami hadir dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan sudah siap kami sajikan di ruang dengar sahabat Petra. Sahabat Petra juga akan ditemani dan dikuatkan dengan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aditya Krisnugroho. Dan tentu saja di pagi hari ini, sahabat Petra juga bisa request lagu-lagu rohani pilihan yang selama ini menginspirasi kehidupan sahabat Petra dan sahabat Petra ingin dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Baik sahabat Petra, kita bersama masuk dalam program Moon Pagi masih di 105,7 Petra FM.

kita dalam menjalani hari ini. Marilah kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi edisi saat ini, yaitu Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya, Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang tetap bekerja bahkan ketika mata kami hanya melihat reruntuhan. Pagi ini kami datang kepada-Mu membawa kehidupan kami apa adanya. Dengan sukacita dan kecemasan, dengan harapan dan kekecewaan, dengan bagian-bagian hidup yang masih utuh, dan mungkin juga dengan bagian-bagian yang telah hancur. Kami bersyukur karena di hadapan-Mu, kami tidak perlu berpura-pura kuat. Engkau mengenal air mata yang tidak sempat kami ceritakan. Engkau mengetahui luka yang kami sembunyikan. Dan Engkau memahami pergumulan yang bahkan kami sulit untuk memahaminya. Kini ketika kami mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami untuk mendengar suara-Mu di tengah suara dunia yang begitu ramainya. Jika ada hati yang sedang kehilangan harapan, berilah secercah cahaya. Jika ada yang sedang berdiri di atas reruntuhan hidupnya, berilah keberanian untuk percaya kembali. Dan jika ada yang sedang menunggu pemulihan, ajarlah kami menantikan-Mu dengan iman. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Yeskiel 36 ayat 33 sampai dengan 38 yang demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema kita saat ini adalah yang hancur akan dibangun kembali. Sahabat Petra yang terkasih, ada sebuah kalimat yang mungkin pernah kita ucapkan dalam hati. Sepertinya hidup saya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kalimat itu bisa muncul setelah kehilangan seseorang yang kita cintai. Bisa juga muncul setelah rumah tangga mengalami keretakan. Setelah kehilangan pekerjaan, setelah usaha bangkrut, setelah mengalami kegagalan yang memalukan, setelah sebuah hubungan kemudian berakhir, atau setelah kita menyadari bahwa tubuh, usia, keadaan ekonomi, atau kehidupan tidak lagi seperti yang dahulu. Ada kehancuran yang kelihatan, tetapi ada juga kehancuran yang tidak kelihatan. Kita masih bekerja, masih tersenyum,

masih beribadah, masih bercakap-cakap dengan orang lain, tetapi jauh di dalam diri kita ada sesuatu yang runtuh. Dan yang paling berat bukan hanya kehancurannya, yang paling berat adalah ketika kita mulai bertanya, apakah hidup saya masih bisa dibangun kembali? Sahabat Petra yang terkasih, Yeskiel berbicara kepada bangsa yang sedang mengalami pertanyaan semacam itu. Israel telah mengalami kehancuran yang luar biasa. Yerusalem jatuh, Bait Allah hancur, tanah mereka kehilangan kemakmurannya. Banyak orang kemudian dibuang ke Babel. Bayangkan, kehidupan mereka sebagai bangsa pilihan Allah mendadak kemudian sirna. Mereka kehilangan banyak hal, rumah, rasa aman, tanah, dan terakhir mereka juga kehilangan akan masa depan mereka. Karena itu menarik ketika Tuhan berkata melalui Yeskiel, demikianlah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Perhatikan baik-baik. Tuhan berkata, reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Artinya, Tuhan tidak menyangkal kehancuran. Tuhan mengakui bahwa memang ada reruntuhan, tetapi juga Tuhan mengatakan bahwa reruntuhan bukanlah akhir cerita. Ada sebuah konsep menarik dalam dunia psikologi yang dikembangkan oleh seorang bernama Richard Tedeschi dan Lawrence Calhoun, yaitu yang disebut sebagai post-traumatic growth atau pertumbuhan setelah seseorang mengalami trauma atau krisis berat. Konsep ini tidak mengatakan bahwa trauma itu baik, juga tidak mengatakan bahwa penderitaan diperlukan supaya seseorang menjadi lebih kuat, dan juga tidak mengatakan bahwa orang yang terluka harus segera mencari sisi positif dari penderitaannya. Tetapi sebaliknya, pandangan ini mengajak semua orang untuk melihat bahwa trauma tetaplah trauma, luka tetaplah luka, kehilangan tetaplah kehilangan. Tetapi dalam penelitian yang mereka lakukan menunjukkan setelah mereka melewati pengalaman yang sangat mengguncang, sebagian orang justru mengalami perubahan positif dan mendalam dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang lebih menghargai kehidupan, lebih menghargai relasi, dan menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah mereka sadari. Dan bagi sebagian orang, ketika mereka pernah mengalami seperti itu, maka membuat spiritualitas mereka menjadi lebih dalam lagi. Dan ini penting, karena bertumbuh setelah terluka tidak berarti kita tidak pernah terluka atau seakan-akan menutup mata bahwa luka itu ada. Tetapi kehidupan kita dibangun kembali menjadi pribadi yang baru setelah mengalami luka dan kehancuran di masa lalu. Nah, sebenarnya ini juga yang ingin disampaikan oleh Yeskiel kepada Israel, bahwa Tuhan tidak membawa mereka kembali supaya sama persis seperti sebelum terjadi kehancuran. Tetapi Tuhan sedang membuka masa depan yang baru. Ayat 35 mengatakan, tanah yang sudah menjadi sunyi sepi itu sekarang menjadi seperti Taman Eden. Bukankah ini gambaran yang luar biasa? Tanah yang dulu tandus
tanah yang dulu menjadi tanda kehancuran, tanah yang mungkin membuat orang berkata tidak mungkin bahwa di sini ada kehidupan lagi, tetapi justru disitulah Tuhan berkata, aku akan membuat kehidupan tumbuh kembali. Barangkali hari ini ada seseorang yang sedang mendengarkan renungan ini dan merasa hidupnya seperti tanah yang tandus. Dulu ada sukacita, sekarang sudah sirna. Dulu ada semangat, tetapi sekarang rasanya hanya menjalani hari demi hari. Dulu ada banyak orang di sekelilingnya, tetapi sekarang sepi dan sendirian. Dulu punya rencana yang besar, tetapi sekarang hanya berusaha untuk bertahan hidup. Dan kalau itu yang sedang saudara alami, saya ingin mengatakan satu hal yang penting. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa Tuhan selesai dengan hidup saudara hanya karena saudara sedang mengalami keruntuhan di dalam hidup saudara. Sebab di dalam Yeskiel 36, Tuhan justru bekerja di tengah-tengah reruntuhan. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dibangun kembali tidak selalu berarti kembali seperti dulu. Ini penting. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan kembalikan hidup saya seperti sebelum semua ini terjadi. Tetapi mungkin Tuhan tidak sedang membawa kita kembali ke masa lalu. Tuhan sedang membawa kita menuju sesuatu yang baru. Mungkin kita di masa lalu kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian kita akan menemukan panggilan yang baru. Kita mungkin kehilangan sebuah relasi, tetapi melalui proses kita kemudian belajar mengenal diri sendiri dengan lebih sehat. Kita mungkin kehilangan seseorang yang sangat kita cintai, dan luka kehilangan itu tidak pernah sepenuhnya sirna. Tetapi perlahan-lahan kita kemudian belajar membawa kasih dan kenangan orang itu ke dalam cara kita menjalani kehidupan. Kita mungkin pernah gagal, tetapi kegagalan itu kemudian membuat kita menjadi rendah hati, lebih peka, dan lebih mampu memahami orang lain yang sedang jatuh. Jadi, pemulihan bukan selalu saya kembali menjadi seperti dulu. Kadang, pemulihan berarti saya menjadi manusia yang baru karena Tuhan membangun saya melalui perjalanan ini. Dan disinilah teori post-traumatic growth ini menjadi sangat penting. Ada orang yang telah melewati badai kehidupan kemudian berkata, saya tidak berharap mengalami semua ini, tetapi sekarang saya mengenal dan menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang lebih peka terhadap orang lain yang menderita. Dia mungkin menjadi pribadi yang lebih menghargai keluarga. Dia mungkin menjadi orang yang tidak lagi sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Mungkin juga orang itu berani mengatakan tidak. Lebih berani mengatakan saya membutuhkan pertolonganmu. Lebih menghargai satu hari kehidupan. Lebih sungguh-sungguh berdoa. Bukan karena traumanya baik, tetapi karena Tuhan mampu bekerja bahkan di dalam sesuatu yang tidak pernah kita pilih. Sahabat Petra yang terkasih,
ada perbedaan besar antara mengatakan semua yang terjadi pasti ada hikmahnya dengan mengatakan di tengah apa yang terjadi Tuhan masih dapat bekerja. Kalau yang pertama kadang terlalu mudah, tetapi yang kedua ini membutuhkan iman. Sebab kita tidak selalu tahu mengapa sesuatu terjadi. Kita tidak selalu mendapatkan jawaban. Kita tidak harus memaksa diri mengatakan bahwa kehilangan itu membuat kita tetap baik-baik saja. Kita juga tidak perlu menyebut luka sebagai berkat. Tetapi kita dapat mengatakan, saya tidak mengerti semuanya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan belum selesai. Dan itulah iman yang sesungguhnya. Yeskiel bahkan memakai gambaran yang lebih besar daripada pemulihan pribadi. Kota-kota dibangun kembali, tanah menjadi subur, tempat-tempat yang dahulunya kosong kembali dihuni. Artinya ketika Tuhan membangun kembali, pemulihan itu menghasilkan kehidupan yang bisa dinikmati bersama. Dan ini menarik untuk kita. Sebab mungkin kita pernah mengalami kehancuran. Tetapi setelah Tuhan menolong kita berdiri kembali, pertanyaannya adalah, setelah saya dibangun kembali, kehidupan macam apa yang akan saya bangun bagi orang lain? Tadi di awal saya pernah mengatakan bahwa orang yang pernah terluka menjadi lebih peka terhadap luka orang lain. Orang yang pernah kesepian menjadi lebih ramah kepada orang yang tersisihkan. Orang yang pernah mengalami kegagalan menjadi orang yang lebih murah hati kepada orang yang sedang jatuh. Orang yang pernah kehilangan mungkin belajar bagi mereka, belajar hadir bagi mereka yang sedang berduka. Mungkin inilah salah satu bentuk pemulihan yang paling indah. Luka yang pernah kita alami tidak lagi hanya menjadi sumber kesakitan, tetapi menjadi tempat di mana empati itu kemudian bertumbuh. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini mungkin kita hidup dengan banyak reruntuhan. Masih ada batu-batu yang berserakan. Masih ada tembok yang belum sepenuhnya berdiri. Masih ada bagian hidup yang belum kita mengerti. Tidak apa-apa, sebab membangun kembali memang membutuhkan waktu. Dan kadang kita itu ingin Tuhan itu bekerja seperti tukang sulap. Hari ini hancur, besok langsung utuh. Tetapi Tuhan sering bekerja seperti seorang tukang bangunan. Pelan, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Dan hari ini mungkin Tuhan hanya memberi kita kekuatan untuk bangun dari tempat tidur. Besok, mungkin keberanian untuk menghubungi seseorang. Lusa, mungkin kemampuan untuk tersenyum lagi. Kemudian suatu hari kita sadar, ternyata selama ini Tuhan sedang membangun kembali kehidupan kita. Karena itu kalau hari ini saudara berada di tengah-tengah reruntuhan, jangan menuntut diri untuk langsung menjadi kuat. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Kalau perlu menangis, menangislah. Kalau perlu meminta pertolongan, mintalah. Kalau perlu beristirahat, istirahatlah. Kalau perlu memulai lagi dari sesuatu yang sangat kecil, mulailah dari sana. Sebab membangun kembali sebuah kehidupan tidak selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang dimulai dengan satu doa, satu langkah, satu percakapan, satu keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Sahabat Petra yang terkasih, dan yang terakhir di bacaan kita mengatakan berulang kali Tuhan berkata, aku akan.
Artinya apa? Bahwa pemulihan Israel pada akhirnya bukan karena kemampuan bangsa Israel membangun dirinya sendiri, tetapi pemulihan adalah karya Allah. Maka iman Kristen bukanlah sebuah keyakinan saya kuat untuk memperbaiki hidup saya. Tetapi iman Kristen berkata, ketika kekuatan saya tidak cukup, ada Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Dan itulah penghiburan terbesar hari ini, bahwa saudara tidak harus memiliki seluruh kekuatan untuk membangun kembali hidup saudara. Saudara hanya perlu menyediakan keyakinan untuk menyerahkan satu batu kepada sang pembangun, satu hari kepadanya, satu luka kepadanya, satu ketakutan kepadanya, dan satu harapan kepadanya. Dan jika saudara seperti halnya Yerusalem yang reruntuhannya belum selesai dibersihkan, maka yakinlah bahwa reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Reruntuhan dan kehancuran bukanlah kalimat terakhir. Sebab ketika manusia melihat sudah selesai, tidak ada jalan, maka Allah akan berkata kepada kita, "Aku akan membangun kembali." Amin. Mari kita berdoa. Allah yang membangun kembali reruntuhan, kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Ada yang hari ini sedang berdiri tegak, tetapi ada pula yang sedang berusaha bertahan. Ada yang hidupnya penuh syukur, tetapi ada yang diam-diam sedang membawa luka. Ada yang melihat masa depan dengan terang, tetapi ada yang bahkan tidak tahu bagaimana menjalani hari esok. Tuhan, kami menyerahkan kepadamu reruntuhan-reruntuhan kehidupan kami yang tidak mampu kami perbaiki, peganglah dengan tanganmu. Yang tidak mampu kami pahami, peliharalah dalam kasihmu. Yang terlalu sakit untuk kami ceritakan, bacalah dengan kelembutanmu. Ajalah kami percaya bahwa kehancuran bukan akhir, bahwa air mata bukanlah sia-sia, bahwa masa lalu bukan penjara, dan bahkan engkau masih menulis kelanjutan kisah hidup kami. Jika hari ini kami hanya mampu melangkah satu langkah, berilah kami kekuatan untuk melangkah. Jika kami belum mampu melihat jalan, berilah kami iman untuk mempercayai penyertaanmu. Dan suatu ketika kehidupan kami akan kembali dibangun, maka jangan biarkan kami melupakan mereka yang masih berada di antara reruntuhan. Jadikan pemulihan kami menjadi penghiburan bagi mereka yang terluka, menjadi kekuatan bagi yang lemah, menjadi berkat bagi sesama. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi ini, dan kita akan kembali berjumpa dengan Embun Pagi edisi berikutnya. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita hidup jauh dari kasih Bapa, oleh karena tipu daya dunia, dan kita mengejar kesenangan yang fana. Akhirnya kita kehilangan damai, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Sedarlah, saudara, bahwa dunia tidak akan pernah memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Sebagaimana anak yang terhina, dia ingat akan kasih bapaknya, dan ia rindu kembali pulang dan berjumpa dengan bapaknya. Begitu pula bapaknya menerima, menyambut,

0: 105,7 Petra FM. Kita masih bersama di Embun Pagi edisi akhir pekan ini, sahabat Petra. Kita sudah bersama mendengarkan firman Tuhan, dan kami berharap firman Tuhan tadi menjadi kegembiraan di akhir pekan Anda bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Sahabat Petra, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas bagi Anda yang sekarang ini akan memulai beraktivitas, Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang di akhir pekan ini mungkin tidak libur. Kami juga berharap Anda tetap menikmati akhir pekan ini dengan segala tanggung jawab yang harus Anda selesaikan. Tentu kami berharap apa yang Anda kerjakan sepanjang hari ini juga menuai hasil yang sempurna seperti yang Anda harapkan. Dan bagi Anda yang sekarang ini ada di rumah bersama dengan keluarga atau teman-teman Anda, kami juga mau menyapa Anda, selamat bersantai sejenak di tengah-tengah banyaknya kesibukan Anda sepanjang minggu ini. Dan juga selamat menikmati akhir pekan ini. Mungkin ada di antara sahabat Petra yang mau masak-masak bersama dengan keluarga atau teman-teman. Kami berharap masakannya juga bisa dinikmati bersama-sama, sambil juga ngobrol, bersantai, dan juga menjalin relasi yang mungkin sepanjang minggu ini tidak Anda dapatkan waktunya, sahabat Petra. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi Anda. Dan bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, kami juga masih menunggu request lagu Anda di nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan Embun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa lo. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.